0: Din, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
2: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
1: boleh
2: cari
1: di-search
2: teman-teman di Google. Itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
1: Kalau Kesha sendiri mungkin?
3: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi. Jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik Kelor.
2: Lebih ke Kelor ya, sering dipakai di Kelor.
1: Iya sih, itu lebih banyak batik Kelor.
2: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
2: Puskesmas Singgan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
1: Okay.
2: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Mm-hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih,
1: sian diberikan waktu 40 menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kariza biang saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
3: Iya. Kalau tidak salah satu, makanya di Rumah Sakit Undata itu boleh di cover BPJS, tapi kalau dirujuk ke psikiater di Rumah Sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS. Okay, seperti itu.
1: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal iya. Gitu. Tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Kalau nggak salah dari lagu Hindia kalau nggak salah. Hashtag itulah.
1: Oke. Okay.
3: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
1: Okay. Terus ini jasa juga ya.
3: Ke klien itu cukup lama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
5: Oke, nah, itu masalah Gen Z sekarang kayaknya.
4: Nah, itu. Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Dari Kartini 39. Hai, selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai, kenapa tidak semangat?
0: Semangat dong ya. Kita mau jingkrak-jingkrak gak mungkin. Kita sudah semangat karena pagi hari kamu pakai kacamata, saya pakai janggut.
1: Saya pakai kacamata gitu ya?
0: Iya.
1: Tuh, kebetulan mata kita saya harus... sudah minus satu ya.
0: Oh begitu, jangan. Kamu harus rajin-rajin makan sayur, udah naik.
1: Gak ada suara aku, astaga.
0: Oke, okay. Nah coba. Nah sama loh. Gimana coba?
1: Cek.
0: Ada.
1: Ada ya?
0: Iya ada suara kamu.
1: Cek.
0: Oke. Okay. Chill.
1: Nah, kita sekarang nih ada di
0: planet mana?
1: Ada di
0: saya di mana?
1: Di tema Pro 2 tangkap bencana ya?
0: Yes.
1: Jadi sekarang kita akan membahas tentang topik yaitu stay ready, banjir bisa datang kapan aja.
0: Oke, berarti lebih ke mitigasi lagi nih ya.
1: Iya, sih kita akan membahas tentang mitigasi-mitigasi gitu.
0: Sebelum bencana itu datang, kita harus membahasnya.
1: Nah, selain banjir, apa yang bisa datang kapan aja?
0: Kamu jangan mancing.
1: Waktu makan hari ini.
0: Saya mau berusaha lurus ini.
1: Oh iya, baik.
0: Dia mancing dia ya.
1: Biasanya kan Anda begitu, saya lurus, Anda belok-belok.
0: Untuk hari ini saya tidak konsisten.
1: Oh iya. Jadi hari ini kita akan membahas yang
0: sesuatu
1: yang sangat relevan gitu kan dengan kehidupan kita. Karena banjir itu bisa datang kapan aja. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu khususnya daerah perkotaan dan pesisir sering menghadapi ancaman banjir nih Kak Feki.
0: Kalau di kota Palu sendiri itu memang saat ini ya mungkin banjirnya nggak terlalu banyak amat ya.
1: Genangan air mungkin.
0: Genangan air lebih tepatnya.

0: Itu mungkin karena kita flashback dulu
1: ya,
0: ini banyak yang apresiasi juga karena pemerintah kota. Ya, anak-anak denger ya. Sudah melakukan revitalisasi gitu.
1: Iya, yes, biasanya yang terdampak genangan air itu dulu seingat saya di bagian lampu merah Basuki Rahmat.
0: Aduh.
1: Di
0: motor saya pernah gacor di situ.
1: Di bagian Palu Barat. Nah, di Jalan Puebongo itu biasanya dulu kalau hujan deras banjir genangan air karena dulu tuh memang masih banyak sampah yang tersumbat masih banyak sampah yang diselokan gitu buatnya air tersumbat jadi menjadi genangan air di jalanan gitu kan.
0: Iya, makanya ya sekarang udah ini cukup gencar juga petugas-petugas gitu yang masif melakukan pembersihan. Selain tadi revitalisasi ya, perbaikan got-got selokan itu sudah mulai dilakukan. Tinggal bagaimana kita lagi sebagai masyarakatnya.
1: Betul. Nah, jadi teman Perdua memang pemerintah sudah melakukan upaya terbaik, tapi jika kita sebagai warga juga tidak sejalan dengan pemerintah itu kan sama dengan bohong gitu kan. Banjir akan tetap datang walaupun sudah dilakukan semua upaya untuk menjaga agar banjir tidak datang, tapi kalau kita masih buang sampah sembarangan itu apa gunanya
0: pola hidupnya yang harus di
1: pola pikirnya
0: pola pikirnya juga
1: ke pola hidup.
0: Ya pola hidup.
1: Oh iya iya iya.
0: Pola hidupnya juga.
1: Pola hidup menentukan pola pikir gitu ya. Oke.
0: Kalian main tiga orang ya. Ingat loh ya. Oke. Banjir itu bisa datang tiba-tiba kayak cinta.
1: Sudah mulai belokan pertama.
0: Dia udah mulai paham, dia sudah mulai hatam dengan gerakan-gerakanku, pemirsa. Jadi tiba-tiba banjir itu bisa datang tiba-tiba gitu ya.
1: Karena tanpa
0: peringatan panjang.
1: Iya, karena itu kesiapsiagaan adalah kunci nih.
0: Kunci.
1: Tidak bisa menunggu bencana datang baru bersiap, tapi harus selalu siap sejak awal gitu kan.
0: Itu gimana gitu? Konsepnya itu gimana? Perlu dipertanyakan ketika bencana itu datang kita baru mau menyiapkan ini itu gitu kan.
1: Baru giliran sudah terdampak banjir menyalahkan mencari sosok untuk yang bisa disalahkan, akhirnya keluar lagi pemerintah gimana sih kerjanya, padahal kan yang salah warga setempat gitu kan. Mana ada pemerintah mau buang sampah di kota udah amat dan warga sekitar kan nggak mungkin kan. Warga-warga sekitarnya sendiri yang membuang sampah sembarangan gitu, misal membuang sampah di jalan tapi akhirnya air membawa sampah tuh ke dalam irigasi tadi gitu kan. Itu yang membuat banyak terjadi banjir atau genangan air di jalan begitu.
0: Nah, makanya memang ya kita harus bersinergi sih agar tidak ada kesalahpahaman atau menyalahkan satu sama lain gitu. Kalau melalui kesadaran diri sendiri, ketika kita udah tahu bahwa lingkungan kita ini memang rawan banjir, ya otomatis
1: kita harus menjaga agar
0: pola hidupnya yang dirubah.
1: Kita harus menjaga agar kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa membuat banjir itu tidak dilakukan begitu.
0: Nah, teman Perdua,
1: kita sudah sampai di ujung belum ya?
0: Belum. Kita masih punya 100 segmen lagi ke depannya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Perdua.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: Oke, balik lagi ke Fari ya.
1: Iya.
0: Kita keluarkan dulu dimensi yang lain.
1: Kita masuk di Spada.
0: Selamat pagi.
1: Semangat.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Iya, itu dong. Kita harus semangat di pagi hari yang sangat cerah ini dan nih, sedikit cukup berawan di pinggir-pinggir gunung karena awan tuh menghindari matahari palu ya.
0: Oke. Yang kamu jangan ini mancing-mancing saya.
1: Oh, enggak gitu. Dong.
0: Kita saya masih melurus ini.
1: Membahas tentang lingkungan sekitar.
0: Betul.
1: Nih. Kita harus peka terhadap lingkungan sekitar agar kita tidak kena banjir. masuk.
0: Tapi sudah pernah punya pengalaman kejebak banjir? Sering ya? Kalau di Palu sendiri?
1: Kalau kejebak banjir, serasa sudah tidak sih. Maksudnya kalau banjir yang cukup besar sampai kayak pinggang atau sampai
0: itu,
1: betis,
0: itu,
1: nggak
0: itu.
1: Ada sih setahuku. Cuma paling ya genangan air dulu itu yang di, yang paling kelihatan itu kan di Basuki Rahmat dulu. Nah, tapi semenjak jalannya sudah mulai tinggi di Basuki Rahmat itu enggak ada genangan air gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Cuma itu sih pengalaman kalau mau dibilang soal banjir, tapi so far so good. Asik. Enggak ada.
0: Ulang. Kayak asik tuh.
1: So far so good. Asik. Sejauh ini sebagus ini. Asik.
0: So far asik. Tapi biasanya kalau di bantaran sungai juga perlu diantisipasi. Kalau dulu-dulu sih, kalau sekarang kan sudah di tanggul itu ya, di sungai itu sudah ada penambahan apa namanya kayak ketinggian tempat itu sudah bisa menghalau.
1: Biasanya dibuatkan kayak tanggul begitu ya di pinggiran sungai gitu kan. Tapi ya saya rasa itu semua sudah dilakukan oleh pemerintah kita ya supaya tidak terjadinya bencana banjir, tapi dari kitanya lagi gitu kan. Kita harus siap apa, selain siap menghadapi banjir, kita juga harus berpartisipasi untuk tidak memunculkan peluang terjadinya banjir gitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Jangan sembarangan. Dan terus jika kalian berada di lingkungan misalnya kayak hutan gitu, kalian mohon sekali izin jangan tebang hutan sembarangan.
0: Oh,
1: gitu kan.
0: Okay.
1: Karena kalau mau dilihat dari bencana banjir yang
0: kebanyakan
1: terjadi, terjadi di saudara kita kemarin di Sumatera itu kan, salah satunya mungkin karena penebangan hutan gitu. Karena biar gimana pun itu sampah-sampah yang dibawa banjir itu kebanyakan kan gelonggongan kayu yang sudah rapi terpotong dan juga kulit-kulitnya sudah tidak ada. Tidak mungkin itu disebabkan oleh banjir sampai menguliti kulit-kulit pohon itu gitu ya.
0: Agak rawan sih narasimu ya.
1: Jadi
0: tapi betul gitu. Itu jadi satu indikator yang perlu diwaspadai.
1: Kita harus digaris bawahi, harus ditekankan lagi menurut saya, karena hutan itu memang sepenting itu. Walaupun memang pertumbuhan manusia dan kebutuhan kita akan kayu itu memang juga tidak bisa terhindarkan, tapi ya minimal kita juga harus gimana ya caranya, selain kita kalau sudah menebang, kita harus menanam kembali gitu kan, supaya
0: bentuk pertanggung jawaban.
1: Sebagai bentuk pertanggung jawaban, jangan hanya asik menebang, giliran banjir yang disalahkan si A, si B, si C gitu.
0: Oh, kalau nebang itu asik ya, bukan menguntungkan gitu. Buat oknum gitu enggak. Soalnya semakin gentara gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Tapi itu menjadi hal yang perlu diperhatikan juga di semua daerah, meskipun memang bukan daerah rawan bencana. Yang namanya penebangan hutan secara liar itu, apalagi secara masif, itu memang harus diantisipasi.
1: Karena dampaknya selain penebangan hutan kan bukan cuma banjir, banyak tuh bisa jadi longsor juga. Istilahnya ya, kalau kita mengurangi kegiatan tersebut kan kita sudah menanggulangi atau sudah tidak memberikan kemungkinan untuk terjadinya dua bencana tadi itu, banjir dan tanah longsor gitu kan. Karena kalau sebagus itu hal yang dilakukan, kenapa enggak gitu kan? Kenapa kita harus mendapatkan bencana dulu baru kita sadar gitu kalau pentingnya hutan itu.
0: Kan kebanyakan seperti itu ya, nanti ada bencana baru mulai sadar gitu. Ya kebanyakan sih, meskipun tidak semua. Tapi mungkin ini menjadi PR kita bersama. Jadi jangan lagi seperti itu ketika bencana itu datang baru buat inovasi. Inovasinya harus ada dulu sebelum bencana itu
1: karena
0: datang gitu.
1: Betul, karena banjir tuh seperti yang kita tahu dampaknya sangat luas gitu kan. Bisa rumah bisa rusak, akses jalan terputus, bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa gitu kan, karena banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan anak-anak yang harus terhenti sekolah sementara gitu.
0: Belum lagi soal faktor lingkungan yang menyebabkan penyakit. Itu menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi juga. Air yang kotor, ya kan, membawa risiko diare misalkan. Ada juga leptospirosis, ya. Ada juga penyakit kulit yang kebanyakan begitu ya, bahkan demam berdarah ya, karena genangan air jadi sarang nyamuk.
1: Jadi teman Perudo, coba perhatikan di sekitar kalian ataupun di irigasi-irigasi kalian gitu kan, kalau istilahnya ada sampah yang tersumbat, kalian bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk membersihkan sampah tersebut agar genangan-genangan air yang disebabkan sampah tersebut tidak menjadi sarang nyamuk gitu kan. Karena fun fact-nya, nyamuk itu menjadi salah satu hewan yang paling banyak membunuh di dunia gitu. Hewan sekecil itu, tapi dampak resiko kematian yang dibawanya itu sangat tinggi,
0: sangat
1: gitu
0: tinggi.
1: Kan. Makanya jadi kita harus perlu memperhatikan lingkungan sekitar kita gitu. Selain kita bisa mengurangi banjir dengan membersihkan itu, kita juga bisa terhindar dari penyakit seperti demam berdarah ini gitu kan.
0: Fogging mungkin menjadi salah satu cara yang dilakukan ya selama ini.
1: Betul, itu menurutku cara kedua ya, karena membasmi dalam artian nyamuk yang berada di sekitar, tapi nggak membasmi larva-larva yang ada di genangan airnya itu gitu kan. Karena kan fogging itu asap ya, asap itu kan nggak mungkin masuk sampai ke dalam air gitu kan. Pastinya hanya bersebaran di area yang terbuka gitu, area yang disemprotkan. Kalau ke dalam air menurutku enggak deh, lebih ke bagaimana kita cara membersihkan lingkungan kita gitu kan. Dan kesiapan menghadapi banjir ini, kita berarti kita punya rencana evakuasi gitu kan, tahu jalur aman dan menyiapkan perlengkapan darurat, misalnya tas siaga bencana nih.
0: Kita selalu siaga bencana lagi ya.
1: Kita selalu meng-highlight atau menekankan pentingnya tentang tas siaga bencana gitu, karena tas siaga bencana ini memang sepenting itu gitu kan. Nah, itu di bawahnya tolong lanjutkan gitu kan.
0: Jadi bukan hanya itu, kita juga harus siap secara mental ya.
1: Katanya Anda mau lurus-lurus aja gitu.
0: Jadi saat banjir datang begitu kan, kepanikan bisa membuat situasi semakin buruk. Makanya kamu jangan panik.
1: Betul. Ya kan?
0: Kamu panik gak biasanya kalau tiba-tiba banjir nih? Panik kah?
1: Kalau gimana ya, kalau banjir itu kan istilahnya bisa secara bertahap gitu kan. Kayak kalau yang saya lihat-lihat dari video-video orang-orang yang daerah rawan banjir seperti Jakarta gitu. Awalnya kan dia dari banjir kecil, tapi seiring berjalannya waktu dia kentara debit airnya naik begitu kan. Tidak langsung kecuali banjir Bandang ya.
0: Banjir Bandang
1: kan enggak gitu. Ada yang enggak mungkin enggak panik gitu kan. Kalau masih banjir yang bisa dilihat frekuensi airnya atau volume airnya, kita mungkin jangan panik dulu. Kita harus istilahnya menyiapkan apa yang harus dibawa, mencari jalur evakuasi gitu kan.
0: Ya makanya penting, kalau saya kan memang sudah cukup banyak ya jalur evakuasi yang dibuat di setiap tempat begitu, agar itu tadi gitu, ketika masyarakat melakukan persiapan gitu, misalkan banjir Bandang ya, volume yang cukup tinggi tadi, ya kita sudah bisa paham apa yang kita sudah persiapkan itu, kemudian kita melalui jalur-jalur evakuasi semakin aman. Apa jadinya kalau umpamanya tidak ada jalur evakuasi namun kita belum ada persiapan apa-apa?
1: Betul, karena selain itu, selain diri kita juga komunitas juga berperan besar nih. Karena di beberapa daerah warga sudah membentuk kelompok siaga banjir. Mereka bekerja sama membersihkan saluran air, membuat sistem peringatan dini, dan membantu evakuasi. Seperti kalau yang berseliweran di sosial media itu, tahu Pandawara nggak, Kak?
0: Iya.
1: Kan Pandawara menurutku itu konten atau sekelompok orang yang sangat-sangat berdampak besar ya. Karena dengan mereka itu, Pandawara ini, Pandawara Group, itu banyak menginfluence warga-warga sekitar dan bahkan seluruh warga Indonesia untuk membersihkan lingkungan mereka gitu.
0: Keren aksi mereka loh.
1: Iya,
0: barangan meskipun sekotor itu,
1: mereka
0: sejorok itu.
1: Iya, dalam tanda kutip ya, memang sudah tercemar sekali akan sampah sungai ataupun irigasinya, mereka tetap membersihkan. Itu kan sesuatu hal yang harus diapresiasi gitu kan.
0: Belum tantangannya lagi ketika terkontaminasi dengan air yang memang bakterinya itu cukup banyak ya. Saat kimianya di situ gitu ya.
1: Itu bisa itu menyebabkan berisiko. Penyakit kulit, gatal-gatal. Nah, itu salah satu contoh bagaimana komunitas berperan sangat besar untuk
0: penting gitu.
1: Berdampak penting untuk sekitar kita dalam tanda kutip mempersiapkan diri gitu kan.
0: Ya, dan maksudnya meskipun enggak semasif Pandawa, tapi kita punya cara juga ya yang bisa kita lakukan secara pribadi gitu.
1: Betul.
0: Di lingkungan kita gitu. Tapi Pandawa menjadi salah satu inspiratif.
1: Iya, salah satu
0: yang bisa dilakukan contoh. Gitu. Karena memang ada kan daerah-daerah operasi tertentu yang mereka coba lihat untuk dilakukan pembersihan begitu. Karena memang udah tidak memungkinkan untuk menjadi lingkungan yang cocok untuk ditinggali begitu ya.
1: Minimal kalian teman berdua atau kalian tuh harus bekerja sama lah dengan tetangga-tetangga ataupun ikut komunitas tentang persiapan untuk menghadapi banjir atau tidak, persiapan bagaimana kita cara sebelum terkena banjir gitu atau gimana ya cara membahasakannya. Maksudnya sebelum banjir kita harus melakukan ini agar tidak mendapatkan bencana banjir gitu. Seperti membersihkan irigasi, gorong-gorong, memperhatikan lingkungan sekitar gitu kan. Gitu sih.
0: Oke. Tadi kita udah banyak obrolin soal bagaimana mengantisipasi banjir itu ketika kita mungkin ada di area yang rawan banjir begitu ya. Dan Pandawa tadi menjadi salah satu contoh kita untuk bisa lebih menjaga lingkungan kita, bergerak secara kolektif begitu. Meskipun memang kita harus membentuk pemahaman kita bahwa lingkungan yang bersih itu akan memberikan dampak kesehatan dan juga mencegah yang namanya banjir bandang tadinya begitu ya. Oke, dan kita bakal balik lagi sebenarnya masih ada beberapa sesi, 100 sesi lagi.
1: Karena kita banjir itu juga membawa dampak sosial dan ekonomi gitu kan dari banjir. Nah itu kita akan
0: Tadi kita belum singgung soal itu.
1: Iya,
0: ya.
1: kita baru bahas
0: sisi kesehatannya juga, ya kan. Terus mengantisipasinya, tapi lebih detail juga kita bakal membahas soal itu. Jadi jangan kemana-mana. Stay terus bareng Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih, teman-teman. Motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
5: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya. Mm-mm. Jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Mm-mm. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
4: boleh
5: cari,
4: di-search
5: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Uh-huh. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
4: Okay. Kalau Kesha sendiri mungkin?
6: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, mm-hmm. Jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi, itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
5: Lebih ke kelor ya, iya, sering dipakai kelor. Di kelor.
4: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
5: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Okay, jadi kayak seragam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Masih di 105 FM Radio Prodo Pak Lut, teman terbaik kamu. Kita okay. Masih di Spada.
1: Selamat pagi
0: teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita sudah membahas cara menanggulangi dan dampak-dampak dari banjir secara kesehatan, sekarang kita akan masuk di dampak sosial dan ekonomi dari banjir nih teman Pro 2.
1: Nah, kalau sampai banjir terjadi, ya kan, gimana dengan kehidupan sosial dan juga ekonomi kita begitu ya. Apalagi akan berdampak ke para petani kita,
0: sangat kan? Petani? Oh iya, sangat berdampak dong. Betul bagi, ya itu salah satu bencana yang sangat bisa merugikan bagi para petani gitu kan. Apalagi dalam masa sudah setengah jalan gitu, bisa jadi gagal panen karena banjir ya.
1: Itu kebanyakan sih ya, misalkan kayak curah hujan tinggi yang tadinya padi udah mulai apa namanya siap-siap untuk dipanen gitu ya, tapi tiba-tiba harus gagal panen karena cuaca buruk ya, bahkan sampai terkena banjir. Itu gimana ya, meskipun memang masih bisa dikondisikan begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kan banyak yang rusak juga sih sebenarnya kan.
0: Kalau selain itu, kita itu kan bicara dari sisi petani ya. Selain itu dari sisi sosial juga, banjir ini bisa memaksa orang lain untuk mengungsi ya tentunya. Bayangkan kayak kalau harus meninggalkan rumah, sekolah, bahkan pekerjaan.
1: Okay.
0: Itu bisa membuat menimbulkan tekanan psikologis, terutama bagi anak-anak dan lansia gitu kan. Harus berjalan atau harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu.
1: Dia lurus ya orangnya ya. Okay. Jadi selain itu, banjir juga bisa ngerusak hubungan sosial.
0: Kenapa tuh?
1: Ketika ada perebutan bantuan atau fasilitas terbatas ya, kemudian juga ada konflik, itu bisa muncul juga ya, karena solidaritas antara warga itu sangat penting untuk menjaga harmoni di tengah bencana.
0: Betul.
1: Ini kan biasanya banyak terjadi juga ketika bantuan.
0: Iya, karena siapa sih yang nggak mau dapat bantuan gitu kan? Pastinya orang-orang pada berpikir untuk keluarga masing-masing gitu.
1: Itu ini, kebanyakan.
0: Untuk keluarga saya, jadinya saya harus yang lebih dulu. Jadinya yang dalam pembagian biasanya bantuan ini sering terjadi sedikit perdebatan atau bisa jadi pertengkaran gitu karena bantuan ini gitu kan. Karena ingin sama-sama ingin didahului dan sama-sama merasa kalau dirinya itu prioritas gitu kan.
1: Makanya ketika ada bencana, ada dapur-dapur umum yang itu biasanya itu dibuat gitu. Jadi ketika proses penanganan masyarakat yang terdampak gitu kan, jadi semuanya bisa diorganisir dengan baik begitu. Jadi semuanya bisa menikmati gitu. Jadi ketika ada bantuan itu bisa diorganisir agar mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti tadi konflik sosial gitu ya.
0: Okay. Nah, kalau dari sisi ekonomi nih, banjir juga bisa menghentikan aktivitas masyarakat. Tentunya toko bisa tutup, transportasi terhenti, dan banyak pekerja yang tidak bisa bekerja akibatnya pendapatan menurun drastis nih.
1: Nah, kita lihat kemarin juga nampaknya ketika bencana terjadi di Kota Palu.
0: Oh, di Kota Palu.
1: Kota Palu gitu kan. Oh,
0: 2018 ya?
1: Iya, okay. Itu semua outlet-outlet itu dijarah. Ini kan memancing nuansa yang kurang bagus juga.
0: Mencekam gitu ya, jatuhnya mencekam sih.
1: Jadi ya, meskipun memang cukup banyak nih, hampir semua ya, hampir semua ya. Tapi ada juga sebagiannya memang itu diantisipasi karena memang ada penjagaan khusus begitu kan.
0: Iya.
1: Itu menjadi serbuan warga pada saat itu. Nah, kita mengantisipasi panik buying ya, seperti itu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya ketika ada bantuan bisa diorganisir dengan baik oleh pihak-pihak tertentu, ya kan, agar semuanya itu bisa kebagian. Jadi penting banget tuh membentuk kelompok ya, agar semua bantuan itu dapat terorganisir.
0: Nah, itu tadi kita singgung dari awal gitu kan, karena dampak dari banjir ini bisa menimbulkan pertengkaran di sosial gitu.
1: Nah,
0: namun di balik dampak itu ada peluang untuk bangkit nih. Karena banyak komunitas yang memanfaatkan momen pasca banjir untuk membangun usaha baru seperti jasa kebersihan, perbaikan rumah, atau usaha makanan siap saji nih.
1: Iya, makanya Sulawesi Tengah kemarin atau khususnya Kota Palu, itu bangkitnya tuh yang terlihat cukup sangat signifikan itu, yes, adalah UMKM-nya.
0: Betul, betul.
1: Itu luar biasa.
0: Sangat-sangat menurut saya inovatif sekali sih sekarang UMKM-nya itu. Karena selain daya beli masyarakat yang sudah cukup meninggi gitu kan, apalagi di zaman ini atau di generasi ini yang paling sering berseliweran itu Gen Z kan. Gen Z itu punya gimana ya, rasa ingin membeli yang cukup tinggi. Jadinya UMKM itu kalau memang dia mempunyai rasa yang cukup menjual, pasti akan laku gitu kan. Itu salah satu dampak pentingnya atau dampak peluang untuk bangkit setelah banjir gitu.
1: Jadi memang banjir itu memang membawa dampak sosial gitu dan ekonomi yang besar. Tapi dengan solidaritas dan juga kreativitas tadi begitu ya, masyarakat itu bisa mengikut bangkit kembali. Jadi anak muda itu bisa jadi motor penggerak perubahan, ya kan, memastikan bahwa setelah banjir kehidupan itu bisa kembali berjalan dengan lebih baik.
0: Iya, gitu. Seharusnya setelah banjir kita pasti melakukan evaluasi kenapa banjir bisa terjadi, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan banjir ya tentunya.
1: Yang gacornya itu ketika semuanya sudah terjadi, semuanya sudah ditangani dengan bagus, ya sudah terstruktur begitu ya, tapi masih ada aksi-aksi vandalisme ataupun juga hal yang tidak bertanggung jawab lakukan. Seperti yang kita ketahui juga gitu, banyak apa alat-alat pendeteksi gempa ya kemarin juga sempat di vandalisme ya gitu ya, dirusak bahkan dicuri. Padahal kan kita ketahui bahwa ini alat untuk semua.
0: Yang saya herankan ini untuk pencurinya, maksudnya kamu mau pakai sendiri itu, kamu mau tahu sendiri gempa kapan gitu kan.
1: sorry. Dia maksudnya kayak egois semua ini ya Pak. mau oh iya saya tahu. Oh, saya mungkin gempa. Mau dibuat konten enggak ya?
0: Maksudnya kamu bacuri itu juga gunanya apa gitu? Kamu maksudnya kalau kamu jual juga
1: dapatnya berapa dibandingkan nyawa orang banyak?
0: Kok egois itu sih kamu jadi orang?
1: Nah, bisa hitung-hitungan kita gitu. Alat pendeteksi tersebut sudah dipetakan ya di salah satu tempat yang begitu efektif. Itu semuanya perlu perhitungan dan akurasi yang bagus begitu. Betul. Sehingga alat itu kenapa sengaja ditaruh di situ begitu, agar lebih efektif untuk mendeteksi terjadinya bencana dalam hal ini gempa bencana
0: gitu kan. Itu kan kalau kamu jual kamu hanya mendapatkan untuk untung diri kamu sendiri. Nah, kalaupun juga alat pendeteksi itu mendatangkan keuntungan untuk kamu karena kamu jual setelah mencurinya, itu juga mendatangkan dampak negatif untuk kamu gitu, karena alat ini alat pendeteksi banjir gitu kan. Jadi banjir, gempa gitu kan.
1: Gempa, tsunami ya. Makanya penting untuk bisa sadar bahwa fasilitas yang dibuat untuk kemaslahatan bersama itu perlu dijaga begitu. Jadi itu bukan milik satu orang.
0: Betul.
1: Ya kan? Itu milik semua. Karena dari bencana itu kita bisa belajar untuk bangkit bersama.
0: Yes, palu kuat palu bangkit.
1: Palu kuat palu bangkit. Ya, sebenarnya banyak ya. Sebenarnya hal yang direvitalisasi juga itu menjadi salah satu acuan kenapa kota kita sekarang udah mulai bagus begitu kan. Jadi aksi vandalisme itu kayak sudah menjadi budaya, bukan lagi berdampak pada alat-alat keselamatan begitu, alat-alat mitigasi, tapi juga kita jangan sampai dia merambah ke fasilitas umum yang lain. Jadi kan membudaya sifatnya itu sangat merugikan begitu.
0: Ya kurang-kurangi lah.
1: Iya, jangan dikurangi.
0: Kalau bisa ditiadakan gitu. Nah, kayaknya kita sudah berbincang cukup panjang nih.
1: Masih ada 3 menit.
0: 3 menit ini ya.
1: Saya masih nyari-nyari nih.
0: 3 menit gitu. Ya, kalau 3 menit itu kamu dengar saya kata-kata aku hari ini.
1: Iya. Apa kata-kata kamu hari ini?
0: Sedikit pesan untuk teman Pro 2 di kehidupan yang cuma satu kali ini, jadilah orang baik.
1: Asik. itu enggak ada
0: ruginya
1: gitu ya kata-kata tersebut ya.
0: Enggak ada ruginya jadi orang baik. Yeah. Kalian akan mendapatkan kepuasan ataupun ya kenikmatan menjadi orang baik.
1: Tapi susah berbuat baik ya.
0: Memang kalau berarti Anda
1: enggak, maksudnya ini narasinya susah berbuat baik karena memang kok iya, kebanyakan orang berbuat jahat ketimbang berbuat baik gitu maksudnya.
0: Saya minta maaf kepada Anda ya kan? Sedang menyudutkan Anda tadi. Okay. Saya sudah menjadi peran jahat.
1: Makanya makanya 3 menit tadi kita gunakan untuk
0: kita gunakan untuk
1: merefleksikan
0: merefleksi diri
1: gitu ya. Diri gitu. Karena tadi ini masih 2 menit ya.
0: Masih 2 menit lagi. Oke. Harus sekali 2 menitnya ini ya.
1: Konsisten.
0: Oh iya.
1: Kita harus beli untuk mitigasi juga harus konsisten loh.
0: Yes.
1: Ya kan? Misalkan kalian nih ya sudah tentukan apa starter kit untuk keselamatan gitu. Jadi semuanya itu ada perlengkapan senter dan sebagainya itu sudah lengkap. Jadi jangan ditambah-tambahin gitu.
0: Betul.
1: Kelengkapan yang lain gitu. Hal yang tidak perlu dimasukin yang lebih perlu ditiadakan. Ya, ketika terjadi bencana mau cari senter sudah tiada.
0: Sudah hilang. Makanya kesiapsiagaan ini bisa dijadikan gaya hidup lah ya.
1: Iya, 1 menit lagi.
0: Iya, mulai dari hal kecil di rumah sampai gerakan besar di komunitas. Karena banjir bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya bersama-sama.
1: Okay. Dan jangan lupa juga kita sebagai generasi muda itu jangan terlalu
0: generasi muda.
1: Iya. Kamu nggak yakin ya? Aku sudah yakin.
0: Iya.
1: Ya kita generasi muda dong.
0: Iya dong.
1: Ya kan? Jadi
0: harus yakin gitu kan?
1: Ya fokus kita bukan jangan hanya fokus di teknologi saja, jangan fokus di media sosial saja. Jangan fokus sama diri sendiri saja, tapi sekali-sekali fokus
0: ke alam sekitar,
1: ke lingkungan-lingkungan yang tadinya tuh jarang orang perhatikan, tapi sebenarnya harus diperhatikan gitu. Jadi bergeraklah secara kolektif gitu ya. Oke, kayaknya waktu kita udah di jam 10 ya.
0: Sudah jam 10.
1: Oke, kita kena asal ini nanti.
0: Gak kerasa gitu kan?
1: Gak kerasa karena kenapa?
0: Karena kita sangat seru dan maksudnya dalam artian seru memberikan sedikit edukasi. Yeah. Kita juga bukan ahli tapi kita berbagi pandangan gitu.
1: Okay, terima kasih buat teman-teman yang sudah respon juga gitu. Di mana tadi?
0: Okay, kayaknya
1: kita spamin sudah, ya.
0: Iya, harus spam.
1: Belum berubah waktunya.
0: Okay. Sudah mau lewat satu
1: ya. Mau satu ya. Okay, saya Vicky.
0: Dan saya Fahri.
1: Pamit untuk diri dan pastinya kamu bisa stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Bye. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di Info Pro 2, Kementerian Hukum resmi membentuk lebih dari 1.200 sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi guna mempercepat hilirisasi riset bernilai ekonomi. Pembentukan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama serentak pagi kemarin. Di Sulawesi Tengah, sebanyak 41 perguruan tinggi menyatakan kesiapannya untuk mendirikan sentra KL di lingkungan kampus. Teman Pro 2 High School Basketball Championship kembali digelar untuk kategori putra dan putri tingkat SMA 2026. Turnamen tersebut menjadi ajang perebutan tiket menuju kejuaraan bola basket Asia Pasifik di Singapura. Sebanyak 10 tim dari 8 sekolah akan bersaing di kejuaraan tersebut yang dimana berlangsung mulai hari ini hingga 17 Mei nanti. Selanjutnya, terakhir, girl vokal asal Indonesia Nona tampil dalam kanal musik Jepang The First Take, dan ini menjadikan mereka grup Indonesia pertama yang tampil di platform populer tersebut. Nona tampil dalam episode ke-665 yang kemudian tayang pada Senin kemarin. Lagu yang dibawakan saat itu adalah lagu debut grup mereka tahun lalu berjudul Shoot. Demikian informasi di Info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
5: Ya, modal saya sangat minim Bu. Waktu itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
4: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
5: 2 juta.
4: 2 juta.
5: Sudah.
4: Iya. Oke, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya, banyak itu.
5: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai dari titik nol.
4: Dari nol.
5: Karena kita kena dampak juga di Poso.
4: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
5: Ya. Alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
4: Wow. Kotornya 30-an juta itu kotornya ya. Waduh, luar biasa. Ini
5: kalau,
4: gimana Bu?
5: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
4: Lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
5: 100 juta.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105.2 FM teman-teman baik kamu. Masih terus lanjut ya, 20 menit dari pukul 10 pagi hari ini. Gimana kabarnya di tempat aktivitas yang masih disibukkan dengan rutinitas awal di luar sana? Cuacanya agak lumayan sih ya teman berdua. Jadi mungkin buat kamu yang punya rencana juga untuk melakukan rutinitas di luar, masih cukup aman panasnya. Tapi ntar ya mungkin di jam 1 atau jam 2 gitu kan. Tapi biar lebih fresh, kamu bisa siapin juga single yang kamu mau dengerin. Ya mungkin sepanjang perjalanan, ya pengen dihibur juga. Langsung saja di via WhatsApp kita ya teman berdua. Dan kamu juga bisa mendengarkan melalui RRI digital. Ditungguin.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
2: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Pro2FM.
5: Untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
6: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
2: Iya, betul.
6: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genre Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
8: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
7: Okay.
8: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Mm-hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
7: Sian diberikan waktu 40 menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
9: Iya. Kalau tidak salah satu, makanya di Rumah Sakit Undata itu boleh di-cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di Rumah Sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS.
7: Okay,
9: seperti itu.
7: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal.
9: Iya.
7: Gitu. Tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
9: Iya.
7: Gitu.
9: Kalau enggak salah
7: apa lagunya?
9: Lagu Hindia kalau enggak salah. Hashtag itulah.
7: Oke. Okay.
9: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
7: Okay. Terus ini jasa juga ya.
9: Ke klien itu cukup lama.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuan ya.
2: Iya.
1: Daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
3: Emosinya
1: mungkin
3: ya.
1: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
2: Perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
0: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
2: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini, titik ancamannya ada berapa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
6: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
7: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
6: Iya,
5: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
7: Betul juga kakak.
5: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
8: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
5: Pelan-pelan aja dia. Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Saking telatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
5: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
8: Oke. Okay. Kalau kemarin sih kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih kak, seperti tari pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi kak gitu.
7: Oh, lain pakaiannya yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari yeah. apa yang kamu gunakan yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bumba ya?
8: Iya, yeah. Okay. Pian itu sih kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
7: Kalau talent yeah. show?
8: Talent show itu tarian kreasi kak, Sulawesi Tengah.
7: Oke, okay, yeah. itu yang kamu bawain yeah. ya yeah.
8: Oh. Untuk tariannya karena kreasi ya kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika kak.
7: Oke, okay. okay.
8: Baik, untuk tariannya itu kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya okay. ada gerakan tarian dero oh. Jadi di situ campur semua
7: campur,
8: kak
7: ya?
8: Iya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang bareng Melia di sini ya teman Pro 2. Dan kali ini aku gak sendirian untuk Santai Siangnya. Kali ini aku sudah bersama salah satu UMKM dari Kota Palu ya teman Pro 2. Kita langsung saja kenalan nih, ada siapa nih? Boleh disebutkan namanya.
1: Hai, perkenalkan nama saya Agni Widyaningrum, sebagai owner dari Dimsum Yummy.
0: Oke, dari Dimsum Yummy ya teman Pro 2 ada Agni. Iya. Hai Agni.
1: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, ngomong-ngomong Agni ini kuliah jurusan apa nih?
1: Kebetulan kuliah di jurusan ekonomi dan bisnis.
0: Oh, oke, okay. Iya, relate lah ya.
1: Iya.
0: Tolong kameranya jangan terlalu dekat dong. kuliah yang relate sama urusan bisnis-bisnis ya, iya. Karena Agni punya Dimsum Yummy. Oke, okay. Tadi habis kuliah jam berapa tuh?
1: Sebenarnya jam 10 cuma diundur. Mm-mm. Karena dosennya kan ada kegiatan. Oh. Jadi kita dipending.
0: Dipendingnya sampai jam berapa itu? Gak masuk kuliah?
1: Enggak, jam 2.
0: Oh jam 2,
1: iya,
0: okay.
1: Alhamdulillah masih punya waktu untuk kesini.
0: Iya, oke, okay. Makasih ya Agni, iya, sudah mampir sama-sama kesini. Jauh dari Tondo ya.
1: Tinggalnya dari Pantoloan.
0: Hah? Tinggalnya di Pantoloan?
1: Iya, di Pantoloan.
0: Wow, jauhnya ya. Jauh ya ke sini ya. Oke deh, Agni, kita mau ngebahas tentang Yummy Dimsum Yummy ya. Itu awal kepikirannya itu dari mana tuh buat usaha Dimsum Yummy?
1: Sebenarnya sih kalau dibilang coba-coba, berawal dari coba-coba kan waktu yeah. itu sempat tren gitu jajanan dimsum, terus yes, di bagian betul. Pantoloan sana saya melihat kayak kurang gitu, kayak pengen makan tapi jauh, mau beli ke Palu. Jadi awalnya itu kepikiran lah buat sendiri, terus kasih coba sama teman, jadi teman bilang kayak kenapa tidak jual saja, ya dari situlah mulainya kenapa ini Dimsum Yummy ada.
0: Oh,
1: awal dari coba-coba.
0: Awalnya dari coba-coba, iya. Dan karena suka ya, terus di Pantoloan jauh
1: mau ke Palu mau jajan.
0: Betul. Dan itu kenapa namanya Dimsum Yummy? Kenapa enggak ambil nama kamu aja?
1: Sebenarnya nama Dimsum Yummy itu bukan saya yang bikin.
0: Oh, iya. Siapa tuh?
1: Teman saya.
0: Oh, jadi ini usaha bareng temannya?
1: Tidak sih, cuma kayak saya mau buat usaha dimsum nih, bagus apa namanya, jadi minta saran. Jadi
0: okay.
1: Itu pun teman saya kasih nama Dimsum Yummy ini kepikiran selintas saja. Tidak kayak yang ada di pikirannya saya, kayak gimana ya, kayak iseng-iseng saja kasih nama.
0: Betul-betul.
1: Ini
0: awalnya iseng-iseng ya,
1: iya.
0: Terus itu udah dari tahun berapa tuh?
1: Kita baru tahun kemarin sih, 2025 awal.
0: 2025 awal, berarti sekitar bulan Januari, Februari ya?
1: Iya.
0: Udah mau 1 tahun, berarti udah 1 tahun ya?
1: 1 tahun, ya Maret kemarin.
0: Oh oke, okay. Itu modal awalnya itu berapa kira-kira?
1: Kalau modal sih namanya coba-coba ya. Kebetulan juga kan orang tua dukung, jadi semua alat-alat sudah ada orang tua punya. Jadi kayak untuk bahan baku dari orang tua sih modalnya.
0: Itu
1: dari uang jajan juga disisipkan.
0: Oh oke, okay. Nah. Sekarang semester berapa tuh?
1: Semester 2, baru masuk kemarin. Oh,
0: baru semester 2,
1: iya.
0: Keren banget ya. Terus waktu awal-awal jualan itu tantangan, ada gak sih ngerasa tantangan yang paling dirasa itu apa?
1: Apa ya, mungkin karena sambil kuliah kali ya, kayak bagi waktunya mungkin awal-awal kayak masih susah begitu.
0: Yes.
1: Tapi lama-kelamaan mengalir saja, jalan saja terus.
0: Oke, okay. Sekarang yang bantu di usahanya itu baru kamu sendiri kah?
1: Kebetulan sudah ada tim.
0: Oh udah ada, iya. Tim, udah berapa timnya tuh?
1: Sudah 5 tambah saya.
0: Oh sudah 5?
1: Iya.
0: Keren ya, tapi ini kamu yang buat sendiri ya yang di depan kita ini ya?
1: Iya, dibantu juga sama tim. Kebetulan tim kan kena keluarga juga.
0: Oh, kita-kita saja.
1: Iya, kita-kita saja.
0: Oke. Terus pernah gak sih kamu ngalamin kayak momen lagi kayak capek banget, pengen berhenti dari usaha ini?
1: Kalau capek ya pasti ada capek ya. Apalagi kita sambil kuliah begitu, kuliah, organisasi. Cuma kalau mau berhenti sebenarnya tidak, karena kan kalau kayak misalnya capek begitu, mm-hmm. terus paling tim bilang jangan begitu, kita lanjut saja, pokoknya teroboh saja begitu.
0: Jangan gampang menyerah.
1: Iya, pokoknya maju saja.
0: Oke, okay. Terus waktu kamu buat usaha itu, tadi kan kata keluarga juga support ya.
1: Iya.
0: Terus kalau teman-teman kamu?
1: Oh, kalau teman-teman juga sangat membantu pastinya untuk kayak promosi, oh, gitu.
0: Oke, okay. jangan-jangan customer pertamanya ini teman-teman ya?
1: Pasti teman, teman yang awal pembeli itu teman.
0: Oke okay deh, asik banget ya teman berdua. Ini masih awal-awal, kita udah asik banget ceritanya. Kita bakal lanjut lagi ya nanti, yeah. juga bakal dijelasin ini yang di depan kita ada apa aja. Dan karena kita sekarang lagi live YouTube ya teman berdua, jadi bisa langsung aja ke YouTube kita untuk melihat dimsum yummy dan juga kakak Agninya yang sangat cantik hari ini ya. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget.
5: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun, lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu, dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkins. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
6: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
8: Oke, okay, ladies first.
7: Ladies
8: jadi
7: first.
8: Perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Mm-hmm. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
7: Oke.
8: Okay. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
7: Wow.
9: Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe.
7: Mm-hmm.
9: Saya juga salah satu atlet Kota Palu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Santai Siang dan kita masih bareng sama Kakak Agni. Hai Agni, boleh disapa lagi?
1: Halo guys.
0: Halo, di sini bilangnya teman Pro 2.
1: Oke.
0: Nah, kita mau tanya Kak Agni nih. Kok Kak Agni lagi? Kita mau tanya Agni. Gimana sih caranya Agni ini membagi waktu antara kuliah dan juga jualan?
1: Kalau pertanyaan yang cukup rumit sebenarnya.
0: Serumit apa tuh?
1: Kalau bagi waktu sih dilihat dari jam kuliahnya kan jam kuliah itu kayak tidak
0: betul.
1: Selalu pagi, kadang siang, kadang sore. Jadi kalau kayak misalnya kita kuliah pagi ya produksinya siang, begitu sebaliknya. Kalau kayak misalnya nih kayak pasti ada saja satu hari tuh yang pasti full dari pagi sampai sore. Kan ada kita minta bantuan sama tim yang lain untuk handle dulu untuk produksinya, begitu saja sih.
0: Oke. Ini kalau produksi ini butuh berapa lama waktunya?
1: Ya sebenarnya tidak lama, kurang 3-4 jam sebenarnya. Tergantung kayak kalau cepat kita cepat kita buat, cepat juga selesai. Misalnya kayak cepat datang yang produksinya, cepat juga pulang.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Terus sebelum punya tim berlima ya, itu pernah nggak sih ada momen di saat kamu tuh kayak tugasnya numpuk banget, tapi juga ternyata orderan hari itu banyak?
1: Kalau kayak begitu kita minta bantuan sama orang tua.
0: Okay.
1: Orang tua juga bantu produksi.
0: Oke. Okay. Orang tua, orang tua kamu nggak nanya ini makanan apa sih?
1: Tidak sih, orang tua sepenuhnya mendukung.
0: Oke. Okay. Iya. Kirain masih bingung ini makanan apa, emangnya enak.
1: Kebetulan juga orang tua itu kan biasanya kan makanan jadul-jadul begitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi alhamdulillah dimsum ini cocok sih sama lidahnya orang tua aku.
0: Oh, oke. Okay. Kebetulan cocok ya.
1: Cocok.
0: Dan ini kalau Agni lihat sendiri ini yang paling banyak beliin dimsum Agni siapa? Orang tua kah atau
1: sebenarnya
0: 50-50
1: sih. Kadang banyak juga Gen Z, ada orang tua, kadang biasa ada nenek-nenek lagi yang beli.
0: Karena teksturnya lembut.
1: Mungkin karena begitu. Walaupun awal-awal kayak ini makanan apa? Oh, makanan Jepang. Pasti awalnya.
0: Betul.
1: Penasaran kan?
0: Ah, aku juga jadi penasaran nih teman Pro 2 buat cobain langsung. Nah, kita lanjut lagi. Ini mungkin apa pelajaran terbesar yang didapat sama Agni dari jualan selama kuliah?
1: Pelajaran yang sama
0: lebih mandiri sih, mungkin atau
1: iya, salah satunya mandiri sih. Mm-mm. Cuma kayak kalau pelajaran sambil kayak kita tidak bisa sesuatu yang kita hasilkan itu pasti tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kayak kita jualan kadang maunya kita rame terus. Pasti saja hari-hari itu ada kayak lagi sepi-sepinya, begitu. Kayak kita tidak bisa memprediksi itu. Kita harus menerima dengan kenyataan.
0: Yes, betul. Nah, biasanya kalau produksinya itu kisaran berapa tuh?
1: Kalau sekarang sih sekitar alhamdulillah sudah 300,
0: 2,5. Wow, berarti dari, kayak disediain dalam bentuk frozen.
1: Iya, dalam bentuk frozen.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Agni sendiri nih, skill yang paling penting kalau kayak buat kayak Agni sebagai mahasiswa yang mau mulai usaha itu kira-kira apa? Yang awal banget nih.
1: Yang pertama sih kalau mau buka di usaha itu niat sih, kalau menurutku niat sama kayak muka itu harus tebal, jangan malu.
0: Betul.
1: Iya, jangan malu. Sama jangan kayak langsung mau hasilnya begitu. Karena kan kalau kita jualan itu kayak pasti banyak panjang prosesnya, tidak langsung mau hasilnya begitu. Konsisten
0: betul. Konsisten dan niat itu adalah kunci ya.
1: Betul.
0: Agni. Dan pernah enggak sih kamu ngalamin kayak ketemu customer yang banyak maunya gitu?
1: Oh, kalau jualan begitu pasti ada saja customer yang bawel.
0: Iya ya.
1: Ada saja sih. Kayak kalau kita melayani itu kayak ada saja customer yang kadang kayak bikin geram, ada juga yang lucu. Kebanyakan sih kayak lucu-lucunya saja sih, kayak datang langsung punya saya mana, padahal panjang ini antrian.
0: Iya, betul.
1: Gitu sih, hanya
0: iya,
1: begitu saja.
0: Iya, ini kayaknya
1: sih
0: rame banget ya.
1: Alhamdulillah.
0: Aku lihat di sosial medianya kayak wow, rame banget ya ini.
1: Alhamdulillah.
0: Makanya sempat kemarin kayak bingung ini mau enggak ya ownernya datang.
1: Mau dong.
0: Terus menurut kamu sendiri nih, kalau media sosial itu seberapa penting buat UMKM?
1: Kalau menurutku sih sangat penting ya, untuk apalagi untuk promosi gitu, sangat penting. Kan awal-awal saya kan open PO, jadi media sosial itu sangat membantu untuk orang-orang tahu kalau oh di sini ada open PO dimsum gitu. Jadi sangat penting sosial media ini untuk promosi.
0: Oh, awal-awal kamu open PO ya?
1: Iya, open
0: PO. Langsung kayak
1: langsung turun di open PO dulu open awalnya.
0: PO dulu awalnya ya. Takutnya masih coba-coba ya kan?
1: Kan awalnya coba-coba, jadi open PO.
0: Eh malah keterusan.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh teman berdua, kita bakal lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Kita bakal tanyain ini jualannya di mana, di jalan apa, harganya apa, berapa aja, terus yang dijual apa aja ya. Oke, dan mungkin ada kata-kata hari ini mungkin dari Agni. Belum ya?
1: Belum, nanti di segmen
0: selanjutnya ya. Oke teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang, masih bareng Melia dan juga Agni. Hai.
1: Halo.
0: Oke deh Agni, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini. Aku mau tanya ini, yang di depan kamu ini ada apa aja toh?
1: Yang di depan ini ada apa ya?
0: Ada mentai.
1: Ada dimsum mentai, dimsum goreng keju sama yes. Dimsum mentai, dimsum goreng keju.
0: Dimsum goreng?
1: Dimsum goreng keju.
0: Ini ownernya bingung. Saya ikutan bingung.
1: Di depan ini ada dimsum goreng, dimsum goreng mentai sama dimsum mentai.
0: Oke, ini untuk range harganya.
1: Kalau dimsum goreng sendiri sih kita start dari harga 15.000. Kalau dimsum mentai start dari harga 20.000.
0: Oke, ini perbedaan pieces-nya ya, banyaknya di dalam satu box ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut lagi untuk di dimsum yami yui. Yami yui.
1: Tergantung keyakinan.
0: Tunggu, ini ownernya kayaknya juga bingung ya.
1: Penyebutannya tergantung keyakinan deh kayaknya.
0: Oke. Dimsumnya Agni. Iya. Nah, kalau di dimsumnya Agni ini udah jual apa aja nih selain dimsum goreng sama dimsum
1: mentai?
0: Atau memang fokusnya di dimsum aja dulu?
1: Fokusnya di dimsum saja sih.
0: Oke, okay, takutnya nanti namanya dimsum isinya
1: gado-gado.
0: Aduh lucu lagi. Oke deh, itu lucu banget ya ownernya ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ya. Agni, ini jualannya di jalan apa aja nih?
1: Alhamdulillah kebetulan outletnya kita sudah dua, di Taweli 1 di dekat lampu merah, pokoknya pas depan toko elektronik Berkah Indah. Terus yang kedua ada di Jalan Pendidikan di halaman Alfa Midi.
0: Jalan Pendidikan di
1: halaman Alfa Midi.
0: Tondo?
1: Iya, Tondo.
0: Oke, okay. Satu Tondo, satu Pantoloan.
1: Taweli.
0: Taweli. Iya. Oke, okay. Oh di lampu merah sana ya?
1: Iya, dekat lampu merah.
0: Oh oke, okay. Gampang ya didapat ya teman Pro 2, jadi bisa langsung cus aja langsung ya.
1: Merapat.
0: Itu bukanya dari jam berapa tuh?
1: Kalau di Taweli kita dari habis asar, kalau di Tondok kita dari jam 11:30.
0: Oh oke, okay. 11:30 iya, siang sampai?
1: 11:30 sampai jam 10, atau tergantung habisnya, bisa lebih cepat.
0: Oh kirain tergantung mood ownernya. Oke deh teman Pro 2 itu ya, di Tondo dan di Pantoloan bukanya dari jam 12 sampai jam 10 tadi yang di Tondo. Untuk yang di Pantoloan sendiri tadi dari jam habis asar ya?
1: Iya habis asar.
0: Sekitar jam-jam 3-an lah.
1: Setengah 4
0: ya, setengah 4 sampai jam?
1: 10 juga.
0: 10 juga. Oke, dan di akhir segmen ini teman Pro 2 kita mau tanya ini, apa motivasi terbesar Agni sampai bisa bertahan sejauh ini?
1: Motivasinya sih kalau kita menjadi pengusaha muda itu bukan tentang kita siap atau tidak, tapi seberapa kita mau bergerak atau kita tetap memilih untuk diam.
0: Oke, iya. Keren ya. Nah, harapannya Agni buat usaha ini ke depannya?
1: Harapan untuk usaha ini semoga bisa terus berkembang, punya cabang di Kota Palu, di Amin. Luar Kota Palu, supaya Amin. Bisa membuka berkah, membuka luang pekerjaan buat orang-orang sekitar.
0: Oke,
1: amin.
0: Mulia banget ya, keren. Nah, pertanyaan terakhir lagi nih, terakhir banget. Kayaknya siap banget.
1: Iya.
0: Menurut Agni, arti capek tapi cuan itu kira-kira apa?
1: Arti capek tapi cuan, ya bagaimana ya?
0: Gak apa-apa deh capek, yang penting uangnya jalan.
1: Iya betul, tidak apa-apa pontang panting, yang penting ada pemasukan.
0: Asik, masuk. Oke deh teman Pro 2 itu dia ya, dimsum yummy you. Yummy you. Yummy you milik dari Agni Widya Ningrum ya. Terima kasih udah mampir di Pro 2. Nanti kita bakal langsung aja cobain ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan lupa untuk kamu yang mau pengen join juga di UMKM kita, bisa langsung saja DM ke Instagram kita di @pro2palu atau melalui WhatsApp di 0811 456 03105. Dan teman Pro 2, Melia pamit.
1: Saya Agni Widya Ningrum, pamit.
0: Oke, okay. Dan operator kita hari ini ada Kak Indah juga pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Santai Siang berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you, bye-bye. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakal membahas legenda kita ya. Legenda, emangnya apa nih?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: ya, menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mencapai solusi bersama, bukan hanya kemenangan pribadi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hai, balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya membahas seputar CR7. Siapa itu? Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lahir di Madeira, Portugal pada tahun 1985. Dari kecil hidupnya itu enggak gampang, teman Pro 2, tapi justru itu yang bikin dia ini punya mental pekerja keras banget. Bakatnya itu langsung kebaca sejak kecil, di mana di usia 12 Ronaldo ini hijrah ke Sporting CP, mulai jauh dari keluarga dan fokus 100% buat ngejar mimpi. Dan dari sinilah teman Pro 2 perjalanan besarnya dimulai. Fakta yang menarik nih teman Pro 2, Ronaldo itu sampai harus operasi jantung waktu remaja karena detak jantungnya itu terlalu cepat. Tapi setelah pulih, teman Pro 2, dia malah makin gila lagi latihannya. Dedikasinya sejak muda inilah yang bikin dia

0: males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Obrolan seru di Produa FM. Nah, langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
5: Yes,
4: ya.
5: Betul banget.
4: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu, dari sudut pandang kamu?
5: Sudut sendiri. Pandang sudut kok sebenarnya. Kamu kasar banget.
4: Sudut pandang. Lucu ya.
6: Kalau dilihat dari kacamata ya.
4: Yes.
6: Kacamata.
4: Bukan ya. Afgan ya?
6: Ya.
5: Afgan.
6: Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
4: Akademik
6: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu, kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang membahas seputar Ronaldo ya. Dimana nama Ronaldo ini mulai meledak waktu direkrut sama Manchester United pada tahun 2003 di bawah Sir Alex Ferguson. Skillnya ini makin menjadi-jadi nih teman Pro 2. Dribblingnya, speednya, powernya, semuanya makin ngeri lagi. Dimana di MU sendiri teman Pro 2, Ronaldo ini berhasil meraih 3 gelar Premier League, terus ada satu Liga Champion, ada satu Ballon d'Or pertamanya. Setelah itu teman Pro 2, dia pindah ke Real Madrid tahun 2009 dengan transfer fenomenal. Dan ini dia era paling gila Ronaldo ya, di Madrid dia ngegol 450 gol dari hanya 438 pertandingan. Wow, keren banget ya. Dan lebih banyak lagi dari jumlah matchnya ya teman Pro 2. Kemudian Ronaldo ini lanjut ke Juventus, balik lagi ke Manchester United, dan sekarang bermain di Al Nassr. Tetap mempertahankan level permainan yang stabil meski usianya udah kepala 3 ya, di akhir malah. Dan dedikasinya no debat sih, keren banget sih Ronaldo ini. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Kita flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
6: Ya modal saya sangat minim Bu, waktu itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
5: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
6: 2 juta.
5: 2 juta?
6: Sudah,
5: ya. Oke, 2002 ya, 2 juta itu 2002 ya banyak itu.
6: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat, kita mulai dari titik nol.
5: Dari nol.
6: Karena kita kena dampak juga di Poso.
5: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025, kira-kira nih per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
6: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
5: Wow. Tiga puluhan juta itu kotornya ya. Waduh, luar biasa. Ini
6: kalau,
5: gimana Bu?
6: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
5: Lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
6: 100 juta.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, okay, teman bro 2. Oke, terus ya openingnya ya. Masih di santai siang teman bro 2. Kalau ngomong soal prestasi Ronaldo nih, siap-siap listnya panjang banget teman bro 2. Di mana 5 kali Ballon d'Or, top skor sepanjang masa Real Madrid, kemudian top skor sepanjang masa Liga Champions, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan ini resmi loh teman bro 2, dan juga juara Euro 2016 bersama timnas Portugal. Kemudian ada Best FIFA Men's Player beberapa kali. Wah, keren banget ya Ronaldo ini. Dan yang paling bikin respect lagi ya teman bro 2, Ronaldo adalah simbol konsistensi. Bukan cuma sekali dua kali dia bersinar teman bro 2, tapi bertahun-tahun, aku sampai gugup nih. Tapi bertahun-tahun dia berada di level tertinggi. Nah, anak muda banyak banget nih yang ngefans bukan cuma karena skillnya, tapi karena mindset kerjanya. Disiplin, percaya proses, dan juga gak pernah puas dengan satu pencapaiannya.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Berarti marketing untuk 13 outlet.
6: Iya, Kak.
5: Saya rasa itu tidak mudah ya.
6: Iya.
5: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
6: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya, Kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita. Itu sih, Kak.
5: Lebih ke promosi gitu.
6: Iya, promosi.
5: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
7: Oke, baik kan sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
5: Senyum.
7: Iya, harus bisa senyum.
5: Oh, oke.
7: Sopan dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
5: Dasar, ya?
7: Iya.
5: Senyum, sopan dan ramah.
7: Iya. Okay. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
5: Itu dari mana kita taunya dia namanya siapa, tinggal di mana?
7: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak. Ketika pelanggannya beli, datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
5: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
7: Oke, Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke informasi seputar infotainment ya, teman Pro 2. Dan aku mau kasih kalian satu informasi tentang Taylor Swift. Dia adalah seorang penyanyi, songwriter, ikon pop dunia. Dan ya, cewek yang lirik lagunya sering banget jadi soundtrack hidup kita semua ya, teman Pro 2. Dimana Taylor Swift ini udah kayak apa ya, dia kalau lagi patah hati jadi duit. Taylor Swift itu dikenal ya, teman Pro 2, sebagai musisi yang jago banget nyeritain perasaan lewat lagu. Dari patah hati, jatuh cinta, sampai juga proses self healing juga semuanya ada ya, teman Pro 2. Dan yang bikin unik lagi, setiap iranya punya warna sendiri, dari country era, fearless, K-pop ke pop era, ada 1989 sampai karya-karyanya yang lebih dewasa dan juga puitis seperti folklore dan juga evermore. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi ngerasa jatuh cinta itu kayak lagi butterfly era, asik, udah kayak ini ya. Udah kayak apa? Apa coba? Nah, buat kamu yang lagi jatuh cinta, lagu Lover tuh cocok banget buat kamu ya. Vibe-nya itu warm, dreamy, wholesome, abis ya. Tapi kalau lagi healing atau butuh power up, Shake It Off itu jadi adem banget ya, wajib banget. Dan buat yang suka vibes mellow, lagi kayak mellow sambil rebahan ya, All Too Well atau Back to December mungkin. Nah, itu ada versinya yang 10 menit juga. Kalau All Too Well ya bisa bikin kalian baper maksimal. Tapi emang ada ya orang yang dengerin lagu sampai 10 menit berturut-turut. Okay, nah yang keren lagi nih dari Taylor, teman Pro 2, adalah gimana dia selalu evolve, selalu improve ya, teman Pro 2. Setiap album tuh bukan cuma musik, tapi cerita dan perjalanan hidupnya. Jadi makanya banyak fans yang ngerasa connect banget karena lirik-liriknya itu jujur dan juga relate. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang karena aku masih banyak informasi lain buat kalian. Jadi tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
2: Tergantung permintaan saja.
1: Tergantung saja. Lihat dari menu toh.
2: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu?

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kylie, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh. Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira sama.
2: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
1: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan, enggak ada?
2: Belum kepikiran sih, Kak.
1: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak ya?
2: Amin.
1: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, ini ya, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya, untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
2: Gas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang. Dan sekarang kita masuk masih di seputar dunia musik ya. Tadi kita udah membahas seputar musisi global ya. Sekarang kita ke lokal dulu nih, teman Bro 2. Aku memilih satu penyanyi, Nadine Amizah. Yap, itu aku suka banget sama Nadine Amizah, teman Pro 2. Nadine ini tipe musisi yang punya ciri khas kuat, suaranya halus, vibe-nya itu dreamy banget ya. Dan cara dia menulis lagu tuh kayak ngegambar perasaan dengan kuas yang lembut. Ihi. Banyak yang bilang nih, teman Pro 2, lagu-lagunya Nadine itu bukan sekedar musik, tapi pengalaman emosional. Dari sorai, rumpang, bertaut sampai rayuan perempuan gila ya, semua punya makna yang dalam dan beda-beda bagi masing-masing pendengarnya ya. Kayak bertaut misalnya nih, teman Pro 2, jadi lagu yang sangat profesional. Maksudnya lagu yang sangat personal tentang hubungan anak dan ibu. Sementara rumpang banyak jadi tema teman healing buat teman Pro 2 yang lagi tumbuh dan belajar memahami kehilangan. Dan yang bikin Nadine unik lagi nih, teman Pro 2, adalah caranya menaruh kejujuran di setiap bait. Perasaan muda, dilema, luka kecil, sampai kebahagiaan sederhana, semuanya itu ditulis dengan sangat puitis, seolah-olah kita itu lagi baca buku harian seseorang. Iya, bener lagi. Iya lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi butuh musik buat nemenin perjalanan pulang atau mau rehat dari riuhnya hidup, lagu-lagu dari Nadine ini cocok banget tahu, teman Pro 2. Aku sering banget dengerin lagu-lagu dari Nadine karena relate banget tuh sama anak Gen Z zaman sekarang ya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana lagi ya. Pokoknya kalian stay terus di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau mana saya ini. Nah, ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu, Ki, itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran, kita mau lihat kawakan Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita. Logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
5: Wah, keren banget ya. Salut Gary.
4: Yes. Dan ini bukti ya.
5: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
4: Betul sekali, Vicky.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Hadir di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
7: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
8: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
6: anak muda
8: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
6: bisa percaya diri.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
1: Boleh.
2: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
3: Perasaan.
2: Kan lalu ceritanya lalu.
3: Iya, kan? Logikanya enggak jalan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting overdrive. 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria bareng Ien.
1: Iya, dan juga Belia. Halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Okay. Ien, gimana kabarnya?
0: Iya, jarang banget ya kita ketemu ya.
1: Betul. Tapi bakal temenin sore hari ini sampai dengan malam nanti ya.
0: Yes. Oke deh teman Pro 2, kita kali ini di Sore Ceria. Kali ini kita bersama salah satu anak muda yang cukup-cukup berprestasi ya.
1: Oh iya, sepertinya kayaknya mukanya udah enggak familiar lagi nih,
0: yes,
1: buat kita ya.
0: Yes, benar, pernah datang ke sini.
1: Kali keberapa ini?
2: Di Pro 2 ketiga.
1: Waduh.
0: Kaget aku.
1: Berarti narasumber.
0: Seingat aku dia baru sekali ke sini.
1: Saya juga ingat sekali.
0: Iya kan, sama Arul kan.
1: Iya betul.
0: Ternyata dia sudah sering ya.
1: Betul. Langsung aja dikenalin.
0: Oke deh teman Pro 2, kali ini kita mau kasih kesempatan untuk Davli untuk berkenalan lagi ya ke teman Pro 2. Oke.
2: Oke, halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Davli Prasetyo Hamid. Sekarang kesibukannya selagi sibuk cari kuliah, soalnya baru lulus kelas 12.
0: Oh,
2: itu aja.
0: Baru lulus.
2: Iya, baru
0: bulan
2: lulus.
0: Bulan kemarin.
2: Tanggal 4 kemarin, tanggal 4 Mei.
0: Oke, selamat atas kelulusannya.
1: Selamat ya.
2: Terima kasih, terima kasih.
1: Ini rencana cari kuliah atau rencana cari kampus nih?
2: Cari kampus untuk berkuliah.
1: Betul.
0: Cari kampus, oke. Oke, teh, hari ini kita punya topik nih, anak muda dan semangat mengejar impian. Ngomong-ngomong nih si Davli ini, aku lihat di story-nya itu banyak banget diterima di perguruan tinggi.
1: Emang iya Davli?
2: Alhamdulillah.
0: Sebanyak itu.
1: Ada berapa sih?
2: Kalau yang di luar negeri 3 kemarin.
1: Widih.
0: Di luar negeri dong.
1: Luar negeri.
0: Negeri mana tuh?
1: Luar negeri kemarin ada 3 apa aja tuh?
2: Tiga-tiganya di Australia. Itu yang pertama Deakin University, terus Griffith University, sama University of Western Australia.
1: Kok bisa?
2: Ya, ya begitulah. Yeah. Kemarin sebenarnya itu iseng-iseng saja sih. Soalnya yes. Ya coba-coba, alhamdulillahnya lolos. Cuman akhirnya orang tua agak worry, jadi sekarang lebih fokus cari kampus di dalam negeri. Lagi berusaha.
0: Sangat
1: sayang. Nah itu kemarin kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk ngambil kuliah di luar negeri?
2: Sebenarnya kalau niat dari awal untuk S1 belum, tapi kemarin akhirnya teman-teman waktu kegiatan di Jakarta itu aja kayak Davli ayo coba-coba daftar, siapa tahu lolos kan. Akhirnya coba apply dan alhamdulillah lolos.
1: Lolos,
2: tiga-tiganya? Sebenarnya apply 5, tapi yang 2 di verifikasi berkas itu tidak lolos. Kemudian yang tiganya lanjut wawancara dan lolos.
1: Yang 2-nya masih di Australia juga?
2: Iya, kelimanya di Australia.

0: Australia.
1: Oh, di Australia semua ya. Oh.
2: Kenapa kemarin ngambilnya Australia? Enggak kepikiran mungkin
1: di negara lain.
0: Karena kemarin di US itu mungkin karena ada gejolak geopolitik, jadi untuk mahasiswa luar negeri agak susah. Ya, persyaratannya agak cukup ribet, dan yang masih cukup gampang diakses ya Australia. Makanya teman-teman di Jakarta pun merekomendasikan untuk coba daftar di Australia. Mereka juga sih Australia sih rata-rata.
2: Rekomendasi dari teman dari Jakarta?
0: Iya.
2: Kenapa kamu, memang kamu punya dari teman-teman di Jakarta atau gimana nih?
0: Oh iya, alhamdulillah kemarin waktu SMA itu sempat ikut tiga kegiatan nasional. Nah dari situ teman-teman dari situlah yang akhirnya ajak.
1: Okay.
0: Yes, kebetulan.
1: Aktif banget ya.
2: Betul.
1: Kamu?
2: Saya juga aktif. Aktif banget soal saya.
1: Oke, kalau ngomongin soal mimpi nih, sebenarnya mimpi terbesar dari Dafri sendiri itu yang sedang dikejar saat ini itu apa?
0: Jujur, mimpi yang sekarang
2: jujur
0: lagi dikejar,
2: janggal.
0: Tapi mimpi untuk sekarang mau kuliah di UI.
2: Okay.
0: Jurusan ilmu komunikasi.
1: Jangan
0: terus
1: dilanjutin untar tidur aku ya.
0: 5 tahun ke depan pengen sekali kerja di Google Indonesia sih.
1: Wah,
0: kayak keren.
1: Keren juga sih kamu udah plan sampai 5 tahun ke depan.
0: Itu
1: ya?
0: Sih mimpi untuk sekarang itu.
2: Mimpinya pengen kerja di Google Indonesia. Apa yang kamu lihat dari Google Indonesia sampai kamu tertarik untuk naruh cita-cita kamu pengen kerja di sana?
0: Jujur belum tahu juga sih, tapi kayak menarik karena sempat follow beberapa mungkin influencer yang bekerja di Google. Terus lihat lingkungan kerjanya yang Gen Z
1: banget.
0: Ya. Jadi kayaknya ya cocok ya di sana. Amin.
1: Cocok, amin.
2: Amin.
1: Nanti kalau enggak ini lanjut RRI aja enggak sih? Soalnya ilmu komunikasi kan. Dia rencananya ilmu komunikasi tadi
2: iya,
1: kan.
2: Iya, tapi selain ke Google Indonesia ada enggak sih pilihan lain?
0: Paragon.
2: Ya. Oh.
0: Kalau Paragon kemarin itu di 2024 kan sempat ikut salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh UI. Itu kemarin kita kesana ke UI, terus di sela-sela kegiatan selama 5 hari itu kita kunjungan ke Paragonnya. Jadi kayak di sana saya lihat betul kayaknya zaman sekarang memang lingkungan kerja orang sudah begini ya. Kayak di mereka itu di sana tempat kerjanya kayak kafe, kayak orang baring-baring, santai kayak playground. Jadi ya asik terus, tapi memang kebetulan senior-senior di kegiatan itu kan mereka ada yang kerja di sana. Mereka bilang kayak ya memang kita kerjanya seperti ini, tapi pressure-nya juga akan lebih besar. Betul. Gitu sih.
2: Sebenarnya karena mungkin
0: work life balance.
2: Betul, lebih ke men-treat Gen Z-nya mungkin ya.
0: Karena
2: kan rata-rata kebanyakan balance yang kerja sekarang Gen Z juga. Kita juga bisa work life balance gitu. Liburan kita enggak sebegitu menarik, tapi bisa diisi.
1: Iya.
2: Oke, jangan lupa.
1: Oke. Oke, ini teman berdua udah keren banget ya, masih segmen 1 ya. Kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya.
0: Okay.
1: So teman berdua jangan kemana-mana, tetap di
2: Sore Ceria.

0: terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
2: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayaknya. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
1: Rimpang?
2: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah.
1: Iya, okay.
2: Yeah. Gitu. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi apa ya? Familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada apa ya, background kesehatan ya.
1: Gak ada sama sekali gitu ya.
2: Gak ada sama sekali.
1: Bapak jamu juga gak ada gitu ya.
2: Gak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
1: Okay.
2: Jadi beralih ke ini, minuman herbal.
1: Minuman herbal gitu.
2: Saya seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Balik lagi teman bro dua di sore ceria bareng IM, Yek dan juga Melia.
1: Iya betul. Dan okay. Kita masih seru-seruan bareng sama siapa? Fadlin? Fadlin.
0: Siapa Fadlin?
1: Daphlin. Daphlin. Anda juga mau lupa tadi.
0: Lucu lagi.
1: Aduh, Daphlin. Masih oke okay, Daphlin?
2: Oke sekali.
1: Daphlin.
0: Enggak pakai in.
1: Enggak pakai N-nya.
2: Iya.
1: Oh, Daphlin.
0: Lulus di Australia jadi in-innya.
1: Berbicara soal Australia berarti Daphlin ini semenjak SMA di sini ada banyak kegiatan aktivitas yang Daphlin lakuin di sekolah gitu. Mungkin
2: banyak sekali.
0: Sebanyak apa itu? Boleh diceritain?
2: Nah, kan saya merantau dari Bangga itu SMP terus 3 tahun.
1: Oh, bukan orang asli sini ya?
2: Bukan.
1: Oh,
0: okay. Makanya tadi dia heran kenapa orang tuanya enggak mau ngasih dia kuliah di Australia, tapi merantau di Palu bisa.
1: Oh, tapi karena kan enggak sejauh itu juga.
2: Iya, mungkin. Jadi awalnya di SMP di Palu, terus abis itu SMA, SMP masih biasa, terus SMA kelas 1 itu sebenarnya awal saya akhirnya mau ikut kegiatan-kegiatan itu. Ada satu kakak kelasku yang bisa dibilang dia role modelku lah. Saya tahu akhirnya tahu kegiatan, oh ternyata ada kegiatan seperti ini itu di awal kelas 10. Alhamdulillahnya waktu masih kelas 1 SMA itu saya coba daftar ketua OSIS. Alhamdulillah di kelas 10 langsung terpilih jadi ketua OSIS.
1: Ah, jadi ketos.
2: Iya, di kelas 10. Alhamdulillah dipercaya sama kakak kelas. Nah, di kelas 10 itu saya daftar di bulan Agustus 2024. Itu saya daftar parlemen remaja yang kemarin di DPR untuk yang pertama kalinya. Akhirnya di situ gagal, ditolak. Akhirnya dari situ saya lihat tiba-tiba scroll TikTok, ternyata ada ini kegiatan pertemuan 100 ketua OSIS terbaik di Indonesia yang diadakan oleh Universitas Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya kayak kayaknya menarik. Terus cari info. Jujur di situ syarat yang diperlukan CV, rekam jejak kepemimpinan, esai ilmiah. Nah, di situ awalnya jujur ragu karena betul-betul saya belum punya prestasi selama SMA, kan masih kelas 10. Ada sih, tapi kayak hanya finalis sebagai peserta. Tapi di situ saya yakin satu hal, kalau saya tidak pernah mencoba bagaimana mungkin saya tahu. Akhirnya di situ cobalah daftar. Daftar pada tahun 2024 itu sekitar 3.000 orang lah yang daftar. Nah, dari situ pas pengumuman, alhamdulillah lolos 100 orang itu dari seluruh Indonesia. Kita dari Sulawesi Tengah 3 orang pada waktu itu. Akhirnya lolos, berangkatlah ke UI. Di sana ya ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Dari kegiatan itu akhirnya itu di bulan November 2024. Desember itu ada kegiatan lagi namanya Jambore Pelajar Teladan Bangsa. Pada waktu itu di Malang. Nah, akhirnya ikut itu dengan bermodalkan satu sertifikat UI, akhirnya lolos lagi. Nah, lolos
0: keren
2: lagi.
0: Ya, merinding.
2: Lolos, alhamdulillah. Nah, setelah itu di Januari saya sebenarnya dari bulan Juli 2024 atau waktu itu diundang ke pro berapa ya, pokoknya ada. Saya sempat ikut, itu ditunjuk, bukan daftar tapi ditunjuk sama pihak sekolah karena pada waktu itu ada program dari kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup pada waktu itu. Mereka buat kayak pembelajaran untuk nantinya anak-anak SMA ini akan dilantik kita sebagai Green Ambassador istilahnya pada waktu itu, Green Ambassador. Nah, di situ saya ikutlah, saya belajar. Kita satu minggu itu pelatihan offline di LH. Kita belajar ternyata ini perubahan iklim, ternyata ini proses terjadinya semua hal yang berkaitan dengan cuaca, lingkungan di dunia cuaca. Ini ya begitulah istilahnya. Nah, akhirnya ketika buat esai ilmiah pun kan kita harus angkat suatu isu dan memberikan satu solusi kan di esai tersebut. Nah, di esaiku itu saya angkat solusi soal permasalahan lingkungan. Dan saya memberikan solusi adalah saya sempat dan membangun sebuah forum kecil-kecilan yang pada waktu itu saya kasih nama Hijau Muda.
1: Hijau Muda.
2: Nah, Hijau Muda ini itu saya dibantu sama teman-teman dari Green Ambassador dan beberapa orang relawan yang saya ajak via Google Form di Instagram. Nah, dari situ akhirnya saya buat program yang sebenarnya berkelanjutan kurang lebih 6 bulan. Di situ kita ikut penanaman 1000 bibit mangrove di Layana pada waktu itu. Kemudian ada program namanya Suara Hijau Muda. Nah, Suara Hijau Muda itu lebih ke proses edukasinya. Nah, alhamdulillahnya ketika pulang dari UI itu kita masuk otomatis sebagai output dari UI-nya itu, ISLC ini adalah masuk ke dalam pengurusan Forum OSIS Nasional pada waktu itu. Jadi di Forum OSIS Nasional saya diberikan amanah sebagai koordinator regional Sulawesi. Jadi kita bantu koordinasi dari Manado sampai Makassar
1: ke Sulawesi ya.
2: Se Sulawesi. Itu terus kita saya bantu koordinir kayak oh ternyata Forum OSIS Majene mau buat lomba ini, terus ternyata mereka ada yang kurang atau ada yang butuh bantuan. Nah, kita dari Forum OSIS Nasional itu membantu. Nah, dari situ akhirnya saya masuk lagi ke Forum OSIS Kota Palu pada waktu itu. Akhirnya setelah di Forum OSIS Kota Palu kan kenalannya semua ketua OSIS, Ketua OSIS Mazar, Smada, Smanti ya, semuanya. Dari situ relasi itulah yang saya gunakan untuk bagaimana bisa si hijau muda ini masuk ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi. Nah, dari situ akhirnya kita sosialisasi. Di sosialisasi itu tidak hanya kita saya datang sama teman-teman kasih materi pulang tidak, tapi di situ saya buat pre-test dan post-test. Nah, dari situ akan bisa diukur kira-kira ada tidak peningkatan pemahaman dari teman-teman yang kita sosialisasi. Nah, dari situ kurang lebih sampai hari ini sekitar 600-700 siswa itu di Kota Palu dan di Banggai Kepulauan. Kalau saya kemarin saya sempat balik saya sosialisasi di sana.
0: Masih lanjut sampai sekarang ya?
2: Iya, tapi ini setelah lulus SMA sudah off karena semuanya sudah pada sibuk. Nah, itulah yang ketika di Januari 2025 kayak contoh OSIS apa namanya OSIS Lab School mau buat apa sih namanya ini LDK tiba-tiba kayak Dafli boleh nggak isi materi di sini kayak dari situ mulai berdatangan kayak mau tidak isi materi di sini mau tidak ikut kegiatan ini akhirnya banyaklah kegiatan dari situ sebenarnya tujuanku hanya satu mimpiku pada saat SMA yang mimpi terakhirku adalah saya harus lolos parlemen remaja. Ini adalah kegiatan tahunan dari Sekjen DPR RI yang anak SMA semua pasti tahu seberapa bergengsi kegiatan ini. Karena sesusah itu untuk lolos. Karena kita CV-nya itu kita dibagi lagi 4 kategori, akademik, non-akademik, organisasi, terus sebagai speaker. Nah, masing-masing itu harus full minimal 5. Jadi total itu ada 20 sertifikat harus dicantumkan. Terus kita ada esai ilmiah. Esai ilmiah tahun angkatanku itu kita bahas soal rancangan undang-undang tentang energi baru dan terbarukan. Itu hal yang di angkatanku sangat-sangat susah karena di tahun 2024 itu mereka bahas soal undang-undang sistem pendidikan nasional. Jadi isu yang diangkat anak-anak pada tahun 2024 itu bahas soal kesenjangan pendidikan. Nah, di angkatanku kita bahas apa? Penggunaan batu bara, penggunaan listrik, hal-hal yang mungkin pembahasan itu agak berat untuk anak SMA.
1: Iya, betul.
2: Nah, dari situ akhirnya saya kaitkan lagi solusiku si hijau muda kan berkelanjutan. Nah, esai parlemen remaja inilah yang saya masukkan sebagai syarat salah satunya di situ dengan bermodalkan sertifikat-sertifikat yang sudah saya dapatkan kemarin-kemarin. Akhirnya di ketika lolos parja saya sadar satu hal bahwa jangan pernah takut untuk mencoba. Karena saya yakin, saya percaya mungkin pada waktu itu kalau saya tidak berani untuk daftar si Ketos di UI ini, mungkin sekarang saya bukan siapa-siapa.
1: Betul, tidak akan ada peluang-peluang
2: tidak yang akan lain ada terbuka peluang. Gitu ya. Kayak ketika satu pintu sudah terbuka, pasti pintu-pintu lain akan datang menjemput kamu begitu. Makanya saya selalu pesan ke adik-adik kelasku. Saya selalu bilang ketika MPLS, saya selalu bilang jangan pernah jadi anak SMA yang datang terus pulang. Jujur, sekolahku itu adalah sekolah yang baru berdiri di tahun 2020. Alumninya kita masih sedikit, orang-orang di sekolah itu masih sedikit.
0: Sekolah mana tuh?
2: Di MA Nur Boots. Okay. Di Yayasan Nur Boots Palu.
1: Oh, pernah ketemu kayaknya saya ya.
2: di Kabonena. Nah, sekolahku itu Kak, maksudnya kayak beda dengan sekolah yang sudah besar kayak Smazar, Smansa yang mereka sudah punya high school. Tapi saya menyadari kalau seandainya saya tidak bisa apa yang saya cari tidak ada di lingkungan sekolah ini, akhirnya saya berusaha untuk cari keluar. Begitu. Jadi sebenarnya saya selalu bilang ke adik-adik kelasku kayak masa SMA itu cuma sekali. Kayak kapan lagi kalian datang ke UI, kalian dibayarkan, ketemu Puan Maharani, kalian datang full, dibiayai, kalian pulang dikasih uang dengan segala pengalaman. Dan satu hal yang paling penting adalah relasi. Saya rasa sekali relasi yang sekarang, karena kebetulan di tahun 2024 itu yang anak kelas 11 pada waktu itu hanya 5 orang di angkatanku. yang lain anak kelas 12 semua. Jadi sekarang kan waktu itu saya kelas 10 kan. Iya. Jadi waktu itu mostly anak-anak kelas 12 yang jadi ketua OSIS. Uh-huh. Yang anak kelas 10 itu saya cuma berlima seangkatanku. Nah, jadi sekarang kan mereka sudah kuliah di UI, di UGM, banyak di kampus-kampus besar. Akhirnya sekarang saya rasa sekali ketika mau daftar, contoh mau daftar di jalur ketua OSIS IPB, ada temanku di situ yang lolos. Jadi kayak mentornya dapat. Jadi saya bisa dibantu dengan orang-orang yang saya sudah kenal begitu. Jadi betul-betul saya rasa relasi itu kuat. Maksudnya yang paling penting di itu relasi sih. Pengalaman bonus. Ya, pengalaman itu bonus. Yeah. Bisa ketemu siapa, tapi relasi yang kuat itu harus dijaga sih. Jadi SMA jangan, ya jangan jadi anak SMA yang cuma datang pulang. Yeah. Karena jujur saya juga rasa rugi sih, karena ya sudah jauh-jauh dari kampung. Jujur saja waktu SMP kelas 10, kelas 7 kakak tahu saya itu betul-betul yang dari kampung. Saya di Bangkep itu yang kayak lampu jam 6 sore menyala, jam 6 pagi mati, listrik yang kayak masih terbatas pada waktu itu. Kemudian saya dikirim ke Palu, terus masuk pada waktu itu di boarding yang full bahasa Inggris. Saya anak dari kampung, haho, sampai pada waktu itu saya pernah disuruh naik ke atas kursi karena setidak tahu itu. Dari situ saya banyak sekali survive. Kayak ada hal-hal yang contoh, mungkin teman-temanku ketika mereka di sekolah mereka dapat masalah, mereka pulang ketemu orang tua makan, saya rasa itu bisa merecovery kembali energinya dorang. Iya, lah betul. Saya pulang ke kosku yang kayak dinding dan
0: jendela,
2: plafon dan jendela. Iya. Jadi dari semua mungkin ya saya terima kasih sih ke orang tuaku, tapi kadang hal yang paling saya sedihkan adalah sampai kapanpun saya tidak akan pernah lagi tinggal dengan orang tuaku serumah. Karena kayak teman-temanku sampai hari ini mereka masih tinggal serumah dengan orang tuanya kan.
0: Iya, betul.
2: Kan mamaku selalu bilang kayak tidak selamanya kamu hidup dengan orang tua. Dan saya menyadari kalau oh iya, hari ini dan sampai seterusnya saya tidak akan lagi pernah tinggal serumah dengan orang tuaku. Karena saya akan terus merantau jauh. Betul. Itu yang saya sedihkan sih, jujur. Tapi yang saya syukuri dari semua itu ya saya bisa belajar banyak, bisa belajar oh ternyata kalau ada masalah begini cara menghadapinya, jangan terlalu bergantung sama orang. Ya begitu sih.
1: Wih, banyak luar biasa. Tapi sebenarnya yang jadi PR sekarang adalah sekolahnya yang harus menggantikan sosok dari Dafli gitu ya.
0: Betul. Pasti agak susah ya.
1: Jadi kan kemarin kan iya kan.
2: Jadi Capseku bilang begitu.
1: Jadi sebegitu banyaknya prestasi yang dia ukir ketika dia menjabat sebagai ketua OSIS, dan mungkin yang jadi PR sekarang guru-guru di sana yang harus memilih mungkin siapa nih yang bisa mengganti sosok Dafli.
0: Betul.
1: Yang pengen cari relasi sampai kemana-mana aja.
2: Sebenarnya adik-adik kelasku itu banyak sekali guru-guru kayak contoh coba mentor si A, si B. Saya sebenarnya untuk membantu orang saya suka. Cuman ya memang ada beberapa orang yang saya jujur tidak terlalu suka dengan orang yang kayak kita baru A dia sudah C begitu, kayak seakan-akan dia lebih tahu daripada kita. Nah itu saya kayak tidak, tapi sekarang saya berusaha untuk meskipun kayak sekarang saya sudah tidak datang ke sekolah, tapi adik-adik OSISku sekarang pun itu setiap minggu pasti saya tanya kayak bagaimana, ada masalah. Kalau ada lomba saya selalu kirim ke kota OSISnya, coba kasih ke teman-temanmu. Sampai hari ini
1: keren sih, kamu masih menjaga hubungan baik itu dengan sekolah kamu biar katanya juga nggak merasa ditinggalkan gitu.
2: Betul.
1: Harusnya kamu ninggalin ilmu ke mereka, ada
2: karena ketos yang sekarang itu kelas 10 juga. Kebetulan kemarin mereka pembelian sama anak kelas kandidatnya anak kelas 11 sama anak kelas 10. Nah yang kelas 10 yang naik, jadi saya tahu bagaimana posisinya karena saya pernah di situ. Saya tahu bagaimana kita jadi ketua OSIS seorang adik kelas, kita harus ya dengan kakak-kakak
0: harus
2: kelas ya
0: kelas
2: agak-agak
0: ya.
2: Susah terus masih tidak ada pengalaman kan, masih kelas 10. Jadi akhirnya sekarang ya saya selalu adik kelas itu setiap minggu bagaimana, ada masalah, ada apa, kalau ada kenapa-kenapa boleh minta chat saya. Sih.
1: Okay. Berarti berdasarkan kegiatan yang kamu udah ikutin gitu, akhirnya kamu memutuskan untuk okay, bisa nih kayaknya saya kuliah di luar negeri dengan begitu banyaknya kegiatan yang udah saya ikuti. CV-CV-nya juga udah pasti terisi tuh dengan
0: CV-nya sepanjang jalan kenangan ya. Keren sih.
1: Makanya kan enggak salah gitu, langsung gol 3. Dari 5, 3 yang masuk.
2: Alhamdulillah.
0: Sampai ke luar negeri ya.
1: Ada enggak sosok figur yang kamu perhatiin sampai kamu kayak saya sepertinya nggak bisa nih stuck kayak gini-gini aja, saya harus ngikutin apa-apa yang pengen apa role yang bisa tadi. Betul, yang bisa bikin saya maju gitu, nggak stuck gini-gini aja.
2: Kalau sosok satu orang kayaknya mungkin tidak ada, tapi kan biasa kalau scroll-scroll reels Instagram kan banyak kayak podcast-podcast. Saya selalu dengar dari situ kayak sekarang di posisi yang sekarang yang untuk yang kuliah di Australia kan itu sudah bisa, maksudnya dia karena orang tua worry akhirnya ya saya tidak berharap lagi ke situ. Yang sekarang pun jujur sampai hari ini banyak sekali teman-temanku hingga hari ini dorong stres. Ya karena mereka les, mereka takut tidak lolos, tidak bisa dapat kuliah. Tapi apa ya? Dan saya juga sebenarnya hari ini masih takut tidak diterima kuliah, tapi saya selalu bilang ke teman-temanku, terutama teman kelasku, saya selalu bilang kayak yakinlah, satu orang yang sama sekali tidak menyiapkan sebegitunya untuk mereka kuliah, toh mereka juga bisa masuk masih untuk bisa kuliah masuk, ya. Apalagi kamu yang sudah les dari sore sampai malam, sudah menangis-menangis mungkin, sudah capek-capek
1: belajar. Dan persiapannya udah panjang ya.
2: Sudah panjang sekali. Jadi selalu percaya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, ya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, itu. Jujur sekarang saya juga takut karena jujur sampai hari ini belum ada yang pasti di Indo.
1: Oke, nah itu yang jadi pertanyaan saya berikutnya. Kan akhirnya kan kamu memilih untuk kuliah di Australia, udah enggak pasti udah enggak kesana kan? Yes. Karena udah enggak direstuin sama orang tua.
0: Tanggapan awalnya orang tua pas kamu lolos?
2: Awalnya oke, senang, tapi tiba-tiba kemarin habis balik lebaran tiba-tiba ditelepon kayak kayaknya papa rasan enggak usah dulu kuliah di sana, mama kayak katanya mama begini.
1: Itu ya, pasti sudah. Terjadi pergulatan batin
2: antara orang tua. Tapi akhirnya di gitu. Katanya orang tua ya usahakan bisa kuliah di kampus yang cukup bagus lah begitu istilahnya. Gitu sih.
1: Oh, asik ya. Itu kan enggak apa ya, udah pasti enggak kamu enggak ke sana gitu ke Australia dan akhirnya memilih untuk kuliah di dalam negeri. Ada enggak beberapa fakultas atau beberapa universitas yang udah kamu pengenin masuk nih?
2: Yang sekarang sudah ongoing itu alhamdulillah kemarin, dan saya mau kasih tahu juga ke adik-adik kelasku yang kelas 11 sekarang, untuk teman-teman Pro 2 yang masih kelas 11, banyak sekali jalur-jalur masuk ke kampus-kampus besar yang sampai hari ini mungkin orang tidak tahu. Kalau hari ini saya kemarin tuh daftar namanya seleksi bibit unggul berprestasi di Universitas Diponegoro. Nah itu kan dua tahap. Tahap 1 alhamdulillah sudah lolos, tanggal 18 mau wawancara. Nah terus ada yang namanya jalur Kota OSIS IPB. Terus di UI itu banyak sekali jalur. Contoh UI sekarang lagi lakukan pemerataan. Jadi ada namanya seleksi jalur PPKB, prestasi dan pemerataan kesempatan belajar. Nah itu sangat bagus untuk teman-teman Pro 2 yang tinggal di luar wilayah Jabodetabek. Karena itu sudah terbukti kayak anak-anak Jakarta yang sekolah di top school Jakarta itu tidak akan diterima, karena memang UI betul-betul kasih kesempatan belajar ke anak-anak di luar daerah.
0: Di luar Jawa ya?
2: Itu apa sih namanya, kuotanya lebih besar. Ada kemarin seleksi jalur prestasi UI. Bayangkan pendaftarannya itu 900.000, peminatnya ratusan sampai ribuan, dan kuotanya cuma 1 maksimal 3 orang. Itu jalur prestasi. Jadi yang kayak kemarin saya mau daftar itu, tapi akhirnya kayak saya pikir lagi, kayaknya saya akan coba di jalur pemerataan ini. Kalau alumni sekolahku sudah ada sih yang di UI. Tapi ya dia jalur prestasi yang ini. Itu sih. Jadi akhirnya sekarang untuk di UI saya sangat berharap dan selalu berdoa kayak ya Allah semoga di jalur PPKB ini bukanya tanggal 15 Mei. Semoga di situ rezekiku, di situ jalanku menuju UI.
1: Amin.
2: Masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi Ilmu Komunikasi.
0: Amin.
2: Makara Orange UI.
1: Amin ya, semoga amin. Tercapai begitu buat Dafli biar bisa kuliah di sana begitu.
0: Betul.
1: Ya.
2: Nanti kalau sudah jadi mahasiswa UI pas pulang ke Palu bisa datang ke Pro 2.
1: Pro 2 lagi untuk yang keempat kalinya ya. Tapi tadi penyampaian dari Dafli itu termasuk apa ya, ilmu juga nih buat teman-teman yang pengen kuliah. Karena kan biasanya dulu mungkin di angkatan saya ketika kita mendengar UNDIP, UI, universitas-universitas besar
2: impossible kan.
1: Betul, kayak hal yang tidak mungkin untuk kita bisa tembus di sana begitu. Ya, karena betul, pasti seleksinya seketat itu ujian. Tapi bukan berarti di Universitas Tadulako segampang itu ya, bukan. Cuma yeah, kita berpikir secara logika yeah, aja. Yeah, yeah. Ya udah deh, daripada kita ngejar yang jauh-jauh yang belum pasti bisa masuk, yeah, mending kita ngejar yang di UNTAD yeah, aja dulu yeah, ya.
0: Karena dulu kan yang kita tahu cara masuk untuk ke universitas itu kan SN, SB aja kan, yeah, sama SM jalur mandiri kan. Sekarang ternyata banyak banget ya
1: peluangnya. Udah banyak jalur-jalurnya. Hmm. Mungkin itu dulu ada, cuman agak kurang sosialisasi dari sana untuk bisa menjangkau ya, orang-orang betul, di luar dari pulau mereka begitu.
0: Makanya
1: ya,
0: harus cari-cari informasi lebih dalam ya, lagi ya.
1: Harus biar dipersiapkan kita sedini mungkin begitu teman-teman yang pengen kuliah di luar di luar kota Palu, yang pengen keluar dicari-cari aja informasinya. Dafli juga betul, kemarin search-search dulu kah?
2: Iya,
1: untuk memutuskan di sana.
2: Cari coba cari Instagram penerimaan mahasiswa barunya mereka, itu kan banyak sekali informasi-informasi di sana.
0: Dan
2: sih,
0: relasi juga harus di.
2: Iya, relasi juga.
0: Kembangkan lagi.
2: Alhamdulillah, kalau relasi ya lumayan sih. Soalnya jalur-jalur yang mau dicoba, kebetulan ada teman-temanku yang lolos di situ, jadi ya sudah ada lah tips and triknya gitu. Dan apa ya, untuk teman-teman Pro 2 jangan takut untuk mencoba, kayak saya. Tidak ada yang tidak mungkin, kayak saya mau kuliah di UI, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Betul, betul. Karena kalau mau dibilang statement yang bilang kuliah di mana saja itu sama, menurutku tidak. Yeah. Karena kuliahnya proses pembelajarannya mungkin sama, tapi lingkungannya itu akan sangat berbeda.
1: Betul. Begitu. Akan ada pelajaran-pelajaran baru yang kamu yeah, dapat di sana.
2: Mungkin ketika kita kuliah di Pulau Jawa, orang-orang yang anak-anak yang anak-anak dari luar Pulau Jawa yang akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jawa, mostly dari mereka itu adalah orang-orang yang sudah punya motivasi dalam diri untuk saya harus bisa. Mm-hmm. Jadi ketika kalian di sana, kalian dipertemukan dengan orang-orang yang satu visi, kalian mau betul, betul, capai goalsnya kalian masing-masing begitu.
0: Betul. Okay. Agar bisa saling support ya.
2: Yeah.
0: Jangan tidak saling menjatuhkan.
1: Benar. Benar. Sama kayak kamu kan kuliah kan di luar. Akhirnya kan kamu belajar proses hidup ya. Hidup sendiri, betul, jauh dari orang tua. Kan istilahnya kalau bicara soal ilmu kuliah kan pasti ya rata-rata mirip-mirip aja.
0: Kayaknya lebih
1: gitu,
0: senior dia deh sih. Dari SMP.
2: Iya, dari SMP udah 6 tahun.
1: Saya yeah, kayaknya butuh belajar dari kalian deh. Karena saya belum pernah keluar jauh. Yes. Ibu kerja pun di sini.
0: Oke.
1: Okay. Oke, teman-teman berdua, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. Yeah, di segmen terakhir ya.
0: Iya, di segmen terakhir kita mau tanya kata-kata hari ini atau pesan lagi deh. Betul. Soalnya tadi isinya kayak daging semua.
1: Iya, yeah, nanti kan kita bakal tanya soal motivasinya mungkin yang buat teman-teman yang lagi dengerin kita, apa motivasi dari Dafli biar teman-teman juga bisa ikut jejaknya Dafli gitu ya. Yeah. Oke, okay, okay, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria, dan ini udah di segmen terakhir ya, Yek. Asik banget kayaknya, ya.
1: Gak pengen pisah ya. Tapi rasanya percakapan kita di sore hari ini sangat-sangat seru begitu.
0: Iya, sangat-sangat daging.
1: Daging ya. Iya, banyak ilmunya nih buat teman-teman yang dengerin gitu. Mm-hmm. Bahwa ketika kamu masih sekolah harus banyak-banyak ikut kegiatan gitu. Iya, jangan cuma jadi tergantung.
0: Harus banyak mengumpulkan sertifikat-sertifikat. Betul. Ya. Tapi sertifikatnya harus yang asli, jangan yang berbahaya.
1: Apalagi kalau kamu pengen ngincar kuliah-kuliah di luar negeri kayak Davri ya, harus banyak-banyak ikut kegiatan deh teman Pro 2. Nah, silakan saya kasih waktu untuk kamu.
0: Nah, Davri, motivasi yang apa tadi? Lupa
2: motivasi
0: lagi.
2: Motivasi apa? Motivasi hidup.
0: Motivasi hidup kali ya. Motivasi kamu sejauh ini tuh apa yang menjadi pegangan kamu sehari-hari ya? Pasti ada dong. Kamu ada apa motivasimu
2: sehari? Apa ya?
1: Cuan.
2: Cuan. Itu motivasi hidup.
0: Iya, motivasi.
2: Karena
0: bisa.
2: Tanpa cuan tak bisa.
0: Betul.
2: Hidup.
0: Betul. Masuk lagi.
2: Motivasi. Oh ya, ada satu kutipan dari Sutan Syahrir. Sutan Syahrir itu bilang, kemarin waktu setelah lolos Parja saya posting itu captionnya itu. Sutan Syahrir itu bilang, hidup yang tidak pernah diperjuangkan itu tak akan pernah layak untuk dimenangkan. Jadi ya saya selalu, satu hal yang saya syukuri dalam hidupku, saya alhamdulillah tidak pernah merasa puas begitu. Kayak ketika lihat temanku, dereng sudah bisa begini, saya juga harus bisa. Gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Jujur kayak kemarin di Formasi Nasional itu teman-temanku kan mereka dari background sekolah-sekolah besar yang kegiatannya sudah luar biasa. Itu kadang awal-awal ketika bahas ini itu sebenarnya saya tidak paham apa yang mereka bahas. Tapi dari situ ya saya belajar. Nah, dari situ akhirnya itulah yang akhirnya selalu jadi motivasi hidupku. Hidup itu harus selalu diperjuangkan. Dan kata Tan Malaka, terbentur dan terbentuk.
1: Asik.
0: Gitu. Terbentur.
2: Terjatuh.
1: Jangan terjatuh dong.
2: Terbentuk. Terbentuk. Itu sih karena ya apalagi yang saya bilang tadi, saya di merantau sendiri 6 tahun. Banyak sekali yang hal yang saya lakukan sendiri mungkin. Kayak tadi saya bilang, mungkin temanku ketika ketemu orang tuanya ya dia sudah hilang
1: capeknya,
2: sedihnya, jengkelnya.
1: Karena akhirnya ketemu sama orang-orang tersayang.
2: Iya.
1: Ya.
2: Saya biasa sih, mamaku hampir tiap malam juga video call. Tapi kan rasanya pasti beda.
1: Akan beda ya.
2: Ya. Ya, dari merantau ini saya belajar banyak. Belajar jangan pernah bergantung sama orang. Kita harus bisa berdiri atas kaki kita sendiri. Jangan pernah pikirkan apa kata orang. Dan kayak sekarang kan di Gen Z ada istilahnya cut off kan. Nah, saya itu sebenarnya orang yang paling gampang untuk cut off. Tapi saya punya prinsip dalam hidupku begini. Contoh, kalau seandainya selama kita berkomunikasi sebagai seorang teman, saya tidak pernah minta bantuanmu, saya tidak pernah minta tolong ke kau, saya tidak pernah minta apapun, terus kayak ternyata dia berbicarakan saya contoh.
0: Iya,
2: nah, maksudnya saya tidak akan pernah takut untuk cut off orang-orang kayak kalian, karena saya rasa orang-orang kayak begitu akan menguras energi, bahkan jujur. Sekarang setelah lulus SMA kan sudah tidak sekolah, sudah mau 1 bulan. Itu pun sekarang kayak teman-teman banyak sekali yang ajak kayak, Davri ayo nongki. Tapi saya juga sekarang kayak mau ketemu orang lebih, bukan sombong tapi bentuk boundaries kayak jarak.
0: Betul.
2: Karena maksudnya kan kasihan juga kalau seandainya saya ketemu sama kamu terus saya tidak se-excited itu karena energiku lagi tidak baik-baik, saya kan kasihan ke kamu. Makanya akhirnya sekarang saya sangat membatasi orang-orang yang saya temui begitu.
0: Betul.
2: Dan karena sekarang pun di kos sendiri kemana-mana, dan saya kan dikasih motor sama orang tua, kemana-mana naik Maxim. Sekarang itu kerjaku pokoknya Arobi Samrat dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Pokoknya kemarin karena persyaratan-persyaratan untuk mandiri kayak ITB kan butuh motivation letter, butuh esai ilmiah lagi. Jadi ya saya cuma kerja-kerja itu. Itu sih. Dan terakhir adalah pelaut yang handal itu tidak pernah lahir dari laut yang tenang.
1: Waduh.
2: Jadi selama SMA kalau ada masalah, hadapi masalah akademik, masalah organisasi, itu hadapi semuanya buat teman-teman Pro 2. Tetap semangat, SMA itu cuma sekali. Lakukan semua hal, jangan pernah takut untuk gagal. Menang dan berhasil itu bonus, tapi pengalaman itu yang harus kita jaga. Relasi, kita bagaimana kita komunikasi sama orang, dan untuk apa ya, maksudnya untuk punya banyak teman tidak harus kita jadi orang ekstrovert, tidak. Tapi ya kita harus tahu etika-etika ketika kita, oh ternyata kita punya teman dalam organisasi luar. Kita harus membawa diri kita supaya orang senang juga kan. Karena ya banyak sekali saya lihat orang-orang yang ikut organisasi tapi maksudnya mereka membawa diri itu agak bagaimana ya, akhirnya orang-orang dalam organisasi itu kayak tidak, ya agak ras risih begitu ya, akhirnya ya tidak bagus komunikasi, tidak ada kekeluargaan di dalamnya begitu.
1: Okay.
2: Itu sih
0: keren ya, kita tepuk tangan dulu. Soalnya dia keren banget.
1: Betul,
0: ya
1: dari kasih ya.
0: Iya betul. Kayaknya dia kalau lolos nanti kita undang lagi ya.
2: Amin.
0: Ya,
1: kan udah dijanjiin sama dia tadi kalau dia lolos di UI dia bakal datang lagi ke sini untuk ngasih pengalaman baiknya.
2: Tips and trick.
1: Betul.
0: Kerennya ada yang rekomendasi, Kak, tolong undang ini dong, dan dia salah satunya.
1: Waduh.
2: Terima kasih.
1: Dari beberapa list nama ya dia
0: salah satunya.
1: Keren.
0: Oke deh, Dafli, terima kasih ya sudah mampir di Pro 2 hari
2: sama-sama.
0: Ini.
2: Sama-sama.
0: Kamu keren banget.
2: Makasih, Kak.
1: Semoga tercapai ya.
2: Amin,
1: cita-citanya doakan. Pengen kuliah di UI.
2: Amin, amin.
1: Amin. Apalagi pengen masuk komunikasi, wah gak jauh-jauh nih dari RRI.
2: RRI
1: siap menampung Dafli.
0: Iya lagi.
2: Siap.
1: Oke deh teman-teman berdua, kita harus selesaiin dulu secara ceria kali ini. Nanti kita bakal balik lagi di jaga malam nanti ya. Di jam 7 hingga jam 8 malam. Akhirnya katanya Kemalana pamit,
0: Melia pamit,
2: Dafli pamit,
1: dan juga kru kita yang bertugas hari ini ada Kak Iwan juga pamit dari ruang dengar kamu teman-teman berdua. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda
0: sebagai headline.
1: Bye.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Namanya Bu untuk kopi ini.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
1: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis. Ya, terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi masih habis.
1: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya.
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila, boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia apa namanya agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah.

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. 105 dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Jaga Malam.
3: Pelan-pelan.
2: Aduh, ketemu lagi.
3: Hai, selamat malam teman Pro 2. Ini kita masih di program ini kita buka kembali di Jaga Malam teman Pro 2 setelah tadi kita udah sama-sama di sore ceria bareng sama teman-teman yang kece juga, dan malam hari ini masih dengan teman-teman yang tentunya
2: yang masuk di Pro 2 yang
3: kece-kece. Betul, prestasi yang luar

0: Pak, boleh diperkenalkan dulu Rafli ke teman-teman Pro 2 karena sekarang kita lagi live YouTube juga ya.
1: Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Rafli Adiaksa. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan semester 4. Kebetulan juga saya menjabat sebagai Duta Pariwisata Remaja Sulawesi Tengah tahun 2026 dan meraih penghargaan sebagai winner atau juara satu.
2: Oke, berarti ini juaranya ya teman-teman, ada Rafli. Berarti yang perempuan yang harusnya bareng sama Rafli duduk hari ini itu juga juaranya?
1: Kebetulan
0: runner up ya?
1: Runner up.
2: Oh, runner up. Yeah. Oh, gimana tuh sistem pemilihannya sampai yang perempuan runner up, Rafli yang juara? Apakah memang harus sepasang nih juara-juara atau gimana tuh?
1: Sebenarnya itu sepasang Kak, cuman pasangan saya yang juara satu itu kebetulan dia itu masih sekolah Kak. Kelas 2 di Purwali.
2: Oke, berarti Duta Pariwisata Remaja Sulawesi Tengah ini anak-anak SMA sama kuliah atau gimana tuh Rafli?
1: Untuk pemilihan Duta Pariwisata Remaja Sulteng itu Kak, dia ada kategori terkait umur, apalagi kalau soal remaja tentunya tidak jauh-jauh dari umur 17 sampai 25. 20.
2: Iya. Oh, 20.
0: Oh, 20.
2: Mas mau ya Anda?
0: Oke, ngomong-ngomong Rafli semester berapa tuh?
1: Semester 4, Kak.
0: Oh, semester 4.
2: Sudah semester 4 berarti udah 2 tahun nih kuliah. Kehutanan.
0: Kehutanan ya. Terus ini pariwisata?
2: Iya.
0: Masuk.
2: Masih masuk ya?
1: Masih, Kak.
2: Masih. Kenapa? Kenapa Rafli sebagai seorang mahasiswa kehutanan terus tiba-tiba pengen nih join di Duta Pariwisata? Apa yang bikin Rafli pengen gabung di Duta Pariwisata ini?
1: Kebetulan Kak, saya tuh orangnya suka public speaking. Jadi dengan ada ajangnya ini, jadi saya termotivasi nih untuk ikut berkompetisi dengan teman-teman dari kabupaten kota yang lain yang ada di Sulawesi Tengah. Dan tentu ini tidak jauh-jauh dari motivasi dan dukungan orang tua terkait untuk selalu mengembangkan diri di kotanya orang. Mungkin seperti itu Kak.
0: Aslinya dari mana nih?
1: Dari Kabupaten Buol Kak.
0: Buol.
2: Beragam ya, tadi yang tadi sore dari Bangkep. Banggai Kepulauan.
0: Dari Banggai Kepulauan.
2: Terus ini Buol.
0: Siang tadi dari Pantoloan.
2: Itu masih Palu ya.
0: Iya.
2: Selamanya.
0: Oke deh, sebelum ikut ajang ini juga, apakah memang Rafli ini sudah aktif di dunia organisasi kah sebelumnya?
1: Untuk aktif di dunia organisasi itu sudah dari semester 2 Kak. Kebetulan saya punya organisasi yang namanya LPMK Rohman. Itu berfokusnya pada kajian tentang agama Islam di lingkup mahasiswa.
2: Oke, nanti kita undang di sini juga ya LPMK-nya ya.
0: Dipanggil lagi ya.
2: Oke, nanti kita panggil lagi ya teman-teman buat yang penasaran sama LPMK. Nah, tadi kan Rafli bilang Rafli memang kebiasaannya atau suka dengan public speaking. Apakah sebelumnya memang Rafli ini sudah giat nih di public speaking atau
0: ikut les public speaking
2: atau gimana nih? Atau memang cuman
0: ada
2: pengen betul, cuman pengen apa ya?
0: Membiasakan
2: menantang dirinya untuk bisa public speaking. Gimana tuh Rafli?
1: Jadi awalnya sebenarnya Kak saya kurang tertarik dengan public speaking pada saat semasa masih duduk di bangku SMP sampai SMK. Namun setelah masuk dunia perkuliahan, saya melihat dunia yang berbeda begitu. Dimana skill komunikasi itu sangat penting dan sangat diperuntukkan untuk di dunia kerja. Jadi dari situlah saya termotivasi dan saya ingin menambah skill komunikasi saya lewat ajang-ajang seperti ini Kak.
2: Yes. Oke, okay, nah berarti sebelum ikut Duta Pariwisata ini cuman otodidak aja ya, belajar-belajar sendiri aja atau pernah gabung atau ikut
0: les-les gitu? Suka ngomong aja sih.
2: Suka ngomong aja ya.
1: Kadang tuh kalau lagi gabut-gabutnya Kak, kadang suka ngomong sendiri nih depan cermin.
2: Belajar sendiri ya.
1: Belajar sendiri.
2: Berarti. Oke, kalau belajar sendiri apa tuh yang biasa Rafli pelajarin kalau kalau belajar public speaking?
1: Dalam public speaking ada beberapa intonasi yang perlu dipelajari sama penyebutan artikulasi yang jelas dan yang paling penting public speaking, seorang public speaker tentu harus mempunyai skill di mana apa yang disampaikan oleh audiens itu tentu dapat dimengerti dengan mudah. Yes. Seperti itu.
0: Nanti artikulasinya kalau nggak bagus dikasih
2: poin 5. Boleh nanti kalau kami berdua nggak bagus tolong dikoreksi ya.
0: Tolong kasih poin 10.
2: Jangan dong. Kita kasih minus 5 dong kalau nggak bagus.
0: Oke.
2: Eh, by the way, ini Rafli biasanya kalau belajar public speaking, siapa tutor yang paling Rafli suka nih? Kan biasanya belajarnya dari media sosial atau mungkin
0: dari YouTube,
2: belajar dari
0: bisa
2: YouTube.
0: Kali
2: itu
0: ya.
2: Siapa tuh yang biasa Rafli buka kalau untuk

0: belajar public speaking?
1: Untuk belajar public speaking itu tidak jauh-jauh dari channel YouTube, Kak. Mm-hmm. Itu saya belajarnya otodidak. Mm-hmm. Dan salah satu YouTuber yang paling saya gemari, yang paling saya favoritkan dari belajar public speaking adalah Dr. Iksan.
0: Oh.
1: Jadi gaya public speaking yang beliau itu sangat-sangat menarik, dan itu tentu saya tiru sampai sekarang.
2: Okay. Itu kan kamu ambil jurusan kehutanan ya, kenapa gak kepikiran untuk ambil kayak kita jurusan ilmu komunikasi? Kan itu lebih kayak
0: masuk. Kok mau maksa ya?
2: Enggak, maksudnya mau nanya kenapa dia, iya, lebih relate lagi kan, siapa tau bisa masuk PR ya kan. Iya kan.
1: Jadi Kak, untuk kehutanan kan ada yang namanya profesi penyuluh. Nah, penyuluh itu tentu memerlukan yang namanya skill komunikasi yang bagus. Dan itu jadi salah satu alasan saya ingin belajar skill public speaking lebih dalam lagi. Okay. Untuk jikalau insya Allah jadi seorang penyuluh kehutanan, tentu akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat.
2: Oke, berarti gak ada paksaan ya untuk masuk kehutanan. Kirain tadi dipaksa.
0: Betul. Nah, ini kan Rafli bisa dibilang kalau untuk mau belajar public speaking ya, public speaking itu dimanapun bisa Rafli pelajari. Nah, di antara begitu banyaknya duta-duta yang ada di Sulawesi Tengah ini, kenapa akhirnya Rafli memilih duta pariwisata nih yang ingin Rafli gabung gitu untuk belajar hal-hal public speaking mungkin kayak gitu-gitu. Kenapa memilih duta pariwisata?
1: Kenapa saya memilih duta pariwisata? Karena saya notabene-nya hobi jalan-jalan, Kak. Hobi jalan-jalan, hobi touring. Dan dari situlah kenapa sih saya tidak mencoba untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah, terkhusus Kota Palu, yang sangat-sangat kaya akan wisata bahari, wisata alam. Dan dari situlah saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya ini perlu ikut ajang-ajang seperti ini. Apalagi saya hobinya orang yang suka jalan-jalan, touring gitu, Kak.
0: Oke, lumayan keren juga nih alasannya, yes, untuk bisa gabung di duta pariwisata ya, teman-teman.
2: Ini pemilihannya bulan kapan?
1: Bulan Februari tahun ini, Kak.
0: Baru ya?
2: Baru,
0: ya.
2: Rencananya nanti mau ke mana nih?
1: Rencananya mau
2: yang
1: lanjut
2: dekat-dekat ini?
1: Mau lanjut ke nasional sih, Kak, insya Allah di Jakarta.
0: Oh, berarti ada pemilihan nasionalnya lagi?
1: Iya, Kak. Kebetulan juara satu itu tentu akan mewakili Sulawesi Tengah di pemilihan ajang nasional Duta Pariwisata Remaja Nasional di Jakarta.
0: Wah, semoga bisa ya. Bisa mengharumkan nama Sulawesi Tengah ya, teman-teman. Nah, kita jeda dulu, Kak, kali ya. Karena nanti kita bakal tanya lagi gimana suka dukanya gitu ya.
2: Iya, apakah dia pernah merasa minder, Kak?
0: Betul.
2: Sebelum ikut ini pasti kan ada tahapnya dulu, kan?
0: Betul, ada proses yang bikin dia kayak bisa nggak ya ini, saya mau nggak sih nanti di sini begitu begitu. Okay. Oke deh, teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 100.
2: Jaga malam.
0: Mau 100 atau jaga malam?
2: Tetap di jaga malam bareng IM
0: yang dan juga Melia. Dadah.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: lakukan apa yang kau mau.
1: Masih ya, masih di opening dengan sepenggal kalimat dari lagu.
0: Iya dong, masih muda,
1: lagu.
0: Lakukan apa yang kau mau sekarang ya kan.
1: Benar.
0: Rafli. Iya dong.
1: Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan jeda lagi. Enggak, nanti kita bakal lanjutin, tapi sebelum itu mau ngingetin dulu buat teman-teman Pro2 yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Digital maupun di 105 FM. Kita sekarang juga lagi live YouTube. Jadi buat kamu yang pengen nanya bareng sama Rafli, mau tanya-tanya soal duta pariwisata remaja Sulawesi Tengah, bisa di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Lanjutin.
0: Yes. Dan kita langsung saja kali ya, mau tanya-tanya lagi ke Rafli sendiri. Nah, sebagai generasi muda, sebagai anak muda,
1: asik.
0: Ya, lakukan apa yang kau mau.
1: Kan? Benar, Hindia ya di garis bawah.
0: Ya, sebagai generasi muda sekarang, kenapa sih kita itu harus peduli nih sama pariwisata daerah kita sendiri?
2: Baik kak, sebagai generasi muda tentunya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Dan tentunya ini adalah keberlanjutan dari masyarakat-masyarakat sebelumnya. Kenapa anak muda perlu peduli terhadap pariwisatanya? Karena pariwisata tersendiri itu tentu tidak mempromosikan dirinya mereka sendiri. Namun ada perwakilan-perwakilan seperti duta, seperti teman-teman yang hobi touring, pariwisata. Tentu itu turut ikut andil dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Sulteng.
1: Oke, nah berarti ini berbicara soal promosi lagi ya nih teman-teman. Anak muda juga menjadi garda terdepan untuk mempromosikan wisata di Sulawesi Tengah nih pada akhirnya. Menurut Rafli sendiri, apa tantangan terbesar promosi wisata Sulawesi Tengah saat ini?
2: Tantangan terbesar sekarang itu di media digital. Tentu ada harus skill editing di dalam mempromosikan pariwisata. Namun di balik itu tentu apa yang kita sampaikan juga tentu harus jelas. Tentu harus jelas tujuannya, kenapa kita mempromosikan pariwisata tersebut dan apa-apa saja kontribusinya terhadap daerah.
1: Oke, Rafli sendiri sekarang nih kan udah menjabat sebagai Duta Pariwisata Remaja Sulawesi Tengah. Apa yang Rafli pelajari di Duta Pariwisata ini untuk mempromosikan wisata di Sulawesi Tengah?
2: Baik, banyak hal yang saya pelajari kak. Tentunya tidak jauh-jauh dari ekoturism atau ekowisata, di mana wisata yang bagus adalah wisata yang berkelanjutan. Jadi wisata itu tidak hanya harus memperdulikan pengunjungnya saja, namun memperdulikan wilayahnya, memperdulikan keberlanjutan lingkungannya, dan memperdulikan dampak terhadap masyarakat sekitar.
0: Nah, ada nggak sih destinasi wisata yang pengen banget nih buat kamu promosiin?
2: Ada kak, salah satunya Kampung Nelayan. Kebetulan
1: Kamnel?
0: Kenapa ya, itu?
1: Kamnel. Waduh,
0: sering
1: Kamnel,
0: ya?
1: Ya, jadi buat teman-teman Kamnel. Kak Iwan tertawa, mungkin Kak Iwan sering ke Kamnel juga.
0: Pengalaman.
1: Di Kamnel memang rata-rata banyak anak muda yang nongkrong di sana ya. Di kita bilangnya batu-batu. Kenapa Rafli memilih Kamnel?
2: Kamnel ini adalah salah satu wisata bahari dan tentu adalah salah satu wisata kuliner juga kak. Jadi kenapa saya memilih ini, banyak kegiatan-kegiatan masyarakat, salah satunya berkuda. Nah itu yang menjadi daya tarik tersendiri terhadap
0: berkuda?
2: Pariwisata tersebut.
1: Oh,
2: iya.
1: Okay.
2: Itu setiap hari Minggu ada lomba ajang berkuda, balap kuda di Kampung Nelayan, tepatnya di depan pengusaha garam, pabrik garam di Kamnel.
0: Oh, baru tahu.
1: Baru tahu juga
0: ya,
1: saya.
0: Iya, sama. Oh, ternyata berhasil ya promosinya.
1: Ini hari Minggu tiap di jam berapa tuh?
2: Kadang pagi, kalau enggak sore, Kak.
1: Oh, kayak, nah, kayaknya seru nih nonton kuda gitu ya.
0: Halo, RRI. Tapi keren sih, aku baru tahu kalau ternyata ada kuda, ada apa namanya?
1: Apa sih ini
0: lomba kuda,
1: lomba kuda
2: ya, balap kuda kak,
0: balap
2: yang langsung dikegiatan oleh masyarakat.
0: Oh
1: keren ya.
0: Iya, biasa yang aku tahu cuma dongkar ya.
1: Betul, bahkan saya sekarang jarang lihat kuda.
0: Iya. Lagi oke deh, lanjut lagi mungkin apa ini
1: ya?
0: kalau Rafli sendiri diberi kesempatan nih buat bikin kampanye wisata untuk anak muda, nah konsep apa yang kira-kira yang bakal Rafli buat?
2: Kita pasti fokusnya terhadap keberkelanjutan kak. Jadi di mana anak muda tidak hanya menjadi promosi, namun menjadi representatif dari pariwisata tersebut. Salah satunya dengan menjaga lingkungan tersebut agar terbebas dari sampah. Salah satunya kampung nelayan tersebut, Kak. Kampung nelayan tersebut masih minim tempat sampahnya. Jadi di mana anak muda harus turut andil dalam kegiatan tersebut.
1: Oke. Tapi ini saya masih mau nanya soal Kamnel. Peluang apa sih yang kamu lihat di Kamnel sana selain untuk kamu angkat sebagai wisata itu tadi?
2: Banyak sih, Kak. Salah satunya wisata bahari. Itu tidak terlepas dari sunsetnya nih, jam 5 sore. Iya, tentu mahasiswa yang lagi capek-capeknya kuliah, terus masyarakat yang mungkin pulang kerja sore, itu menyempatkan diri bersinggah di kampung nelayan sekedar mencoba kuliner seperti somai dan sembari melihat sunset yang indah.
0: Wah, gitu, kayaknya menarik itu. Ya, tolong teman-teman saya ajak saya.
1: Oh, belum pernah ke sana. Rafli ajakin. Oh, bisa ya diangkat Kamnel ini sebagai wisata Kota Palu ya? Yes. Saya pikir ya ini cuma karena tempat nongkrongnya anak-anak nyari apa ya, melepaskan beban, lihat sunset, duduk-duduk di tepi pantai, ada buaya. Tapi ingat teman-teman, ada larangan untuk tidak kasih kaki ke sana, nanti digigit buaya kakinya ya. Jadi jangan dilihat juga larangan-larangan yang ada di sana.
0: Tapi
1: untuk
0: bagus sih dari Rafli ini. Betul. Dari sekian banyak wisata yang ada di Kota Palu. Dia
1: sendiri, Kamnel.
0: Iya, kebanyakan kan biasa Donggala.
1: Oke. Okay. Nah, itu kamu kemarin saya mau tanya ini lagi dia suka dukanya karena tadi udah di present.
0: Oh iya, lupa lagi.
1: Ini kamu kemarin ikut duta pariwisata remaja Sulawesi Tengah. Apa suka yang kamu dapat dan apa duka yang kamu dapat di sana?
2: Untuk suka dukanya Kak tidak terlepas dari pakaian. Tentu pada saat ajang pemilihan itu kita dituntut untuk memakai baju yang bisa dibilang itu menarik, dan tentu itu tidak terlepas dari budaya Kota Palu itu ya? Iya, batik. Jadi di mana itu sempat saya terkendala di situ. Jadi di mana saya pinjemlah teman baju teman saya. Jadi dari situlah saya mengalami duka, terkendala di baju, pakaian yang masih sangat minim. Apalagi saya sebagai seorang perantauan dari kota lain, Kak.
1: Oh, berarti dukanya masih sebatas pemilihan pakaian yang seharusnya kamu bisa pakai batik khas ini, cuman kamu masih minim ini.
2: Iya,
1: bahkan masih minim. Bisa dibilang gak ada ya?
2: Iya, Kak. Bahkan bisa dibilang gak ada.
1: Okay.
0: Nah, kalau sukanya?
2: Kalau sukanya tentu tidak jauh-jauh dari menambah relasi, Kak. Saya bertemu dengan teman-teman dari kabupaten kota lain. Itu mereka punya gagasan yang berbeda-beda, yang unik-unik. Dan tentu juga mereka membawa budaya mereka ke sini. Jadi sekalian saya ikut kenal terhadap budaya dan kegiatan mereka di sana.
0: Itu yang ikut kemarin itu ada berapa orang itu?
2: Ada sekitar 40 peserta, Kak.
1: 40 peserta dari
0: Sulawesi Tengah.
2: Iya, Kak.
1: Oke, kamu sendiri kan merepresentasikan Buol.
2: Bukan, kebetulan saya membawa Kota Palu, Kak.
1: Membawa Kota Palu.
2: Iya. Karena kalau saya
0: presentasikan mungkin dari Buol ada, Kak?
2: Yang dari Buol tidak berpartisipasi.
1: Jadi kamu bawa Palu
2: gitu.
1: Apa yang kamu perlihatkan di sana sebagai salah satu perwakilan dari Kota Palu?
2: Yang saya perlihatkan tentu budaya dari Kota Palu, Kak. Di mana warganya yang hobi nih nyore, hobi nyore, berbagi.
1: Oh, enggak gitu. Jauh-jauh dari apa yang kamu pengen promosinya, Kamnel ya. Kamnel ya. Oh, gitu ya.
2: Jadi di mana di sana juga terdapat para pelaku UMKM, tentu di mana itu mendukung perekonomian para pelaku UMKM tersebut.
1: Oh, luar biasa ya. Dia enggak jauh-jauh dari anak muda, Kamnel dan segala beban-bebannya ya.
0: Betul. Ini kita harus berdua deh.
1: Ya. Untuk kita jeda dulu deh teman-teman Pro 2 buat kamu ngingetin lagi buat teman-teman semua lagi dengerin kita di YouTube maupun di area digital, silakan bertanya di malam hari ini bareng sama saya dan juga Lia dan juga Rafli. Mungkin kamu mau bertanya soal duta pariwisata remaja, apa sih yang kegiatan apa aja itu sih saya mau tanya itu dulu nih.
0: Apa tuh?
1: Kegiatan apa aja sih yang kalian lakukan selama di duta pariwisata remaja ini?
2: Banyak, Kak, apalagi kalau bulan puasa itu kita banyak event, salah satunya berbagi sembari memperkenalkan wisata-wisata. Jadi kita berbaginya di tempat wisata tersebut, Kak, berbagi buka bersama seperti itu. Jadi di event-event yang ada di tiap-tiap bulan itu kita manfaatkan di sana untuk selalu mempromosikan pariwisata yang ada di Sulteng, menggali potensi yang ada.
0: Ya, oke.
1: Oke, sejauh ini udah ada berapa tempat wisata nih yang kalian kunjungi sebagai duta pariwisata ini?
2: Kebetulan Kak, saya baru menjabat selama 3 bulan kurang lebih. Masih ada beberapa tiga pariwisata yang mungkin saya promosikan di.
0: Apa tuh?
2: Salah satunya Kampung Nelayan itu yang
1: kalian
2: paling utama
1: satu.
2: Terus Pantai Enu Kak.
1: Oh, Enu
2: yang Donggala.
1: Iya, tahu.
2: Iya. Terus yang ketiga Danau Tambing itu
1: Kak. Tambing. Udah pernah pergi? Belum, nanti bergaul ya teman-teman. Minimal kamu saya ajakin ke Enu dulu deh, biar kamu melihat bagaimana cantiknya pantai Enu sana ya. Yang sebenarnya dulu itu udah rame dikunjungi sama orang, cuman mungkin sekarang makin begitu banyak tempat-tempat wisata yang lain gitu. Jadi akhirnya Enu ini yang gak dilupakan juga, masih ada juga yang berkunjung, cuman gak serame dulu lagi ya.
0: Iya, yes, betul. Karena ada destinasi baru di bagian Donggala sana ya.
1: Betul.
0: Yang kayak pusat laut itu kan baru-baru semua kan, maksudnya baru viral sekarang.
1: Itu tadi kan kita udah dengar alasannya kenapa dia ngangkat Kamdelnya. Kalau Enu sama Tambing, ini apa yang pengen kamu promosiin dari Enu dan Tambing ini?
2: Kalau dari Enu dan Tambing, kita menuju ke Tambing dulu Kak. Itu menjadi salah satu wisata di mana itu salah satu ekowisata di mana dia selalu mengutamakan keberlanjutan lingkungan, di mana pengunjung di sana dituntut untuk selalu menjaga kebersihan.
1: Iya.
2: Dan tentu itu wisata alam yang cukup untuk merefreshing diri di mana sela-sela kesibukan begitu Kak.
0: Ke Danau Tambing itu berapa jam?
1: Dari sini?
2: Sekitaran
1: 2-3 jam.
2: 3
1: ya?
2: Atau 4 jam.
1: Oh
2: Kak.
1: Iya.
0: Oh, sama lumayan. Kayak Poso ya?
1: Emang Poso?
2: Iya,
0: oh
2: emang
0: iya?
2: Poso.
0: Iya, iya, oke.
1: Oke, kelihatan blundernya teman-teman. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. So buat kamu yang mau tanya silakan di WhatsApp 0811 4560 3105,
0: atau melalui DM Instagram di @prado_palu. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam bareng IM.
1: Iya, dan juga Melia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, masih betul. Dijaga malam teman Pro 2 dan yes. Kamu masih ditemani sama Iyek dan juga Melia malam hari ini yeah. Dan tentunya kita masih ngobrol seru bareng sama Rafli sang duta pariwisata remaja Sulawesi Tengah 2026.
1: Yay.
0: Di segmen kali ini teman Pro 2 sekaligus segmen penutup buat kita malam hari ini edisi Jaga Malam Rabu 13 Mei 2026. Nanti kita bakal lanjut lagi di Jaga Malam berikutnya ya, tentunya dengan narasumber yang berbeda lagi
1: betul.
0: Begitu teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi sama Rafli. Rafli, gimana pandangan kamu tentang anak muda yang takut mencoba karena takut gagal?
2: Untuk teman-teman yang takut mencoba dan takut gagal, sebenarnya kegagalan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Mm-hmm. Jadi teman-teman coba aja dulu, ikuti alurnya. Soal gagal itu nggak perlu teman-teman pikirin, karena gagal itu sudah pasti, menang hal wajar. Jadi teman-teman yang penting mencoba dulu, karena kesalahan yang sering dilakukan oleh para anak muda itu adalah takut untuk mencoba karena takut gagal itu, Kak.
0: Oke, Rafli sendiri ini udah ngikutin duta-duta kayak gini, pernah gagal kah atau langsung tembus nih sebagai duta pariwisata?
2: Pernah kah di tahun 2023 itu pernah ingin mengikuti duta genre Kabupaten Bol, namun terhalangi oleh beberapa kendala. Terus selanjutnya tahun 2024 itu ikut juga di pendaftaran duta kepemudaan Indonesia. Itu hanya sampai jadi finalis saja, Kak.
1: Tapi at least ada pengalaman lah ya.
2: Iya, Kak.
1: Emang dia seniat itu ya.
0: Betul.
1: Untuk mengasah public speakingnya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Keren.
2: Terus sempat juga Kak masih ikut pendaftaran duta bahasa Sulawesi Tengah itu di tahun 2025, namun gagal pada saat tahap wawancara.
0: Oh, berarti nggak berhenti ya 2024-2025. 2024 ikut kan?
1: Apa yang mau? Tadi mau tanya apa yang memotivasi dia bersemangat itu ya? Pasti
0: bersemangat itu ya.
1: Kan biasanya orang kayak sudah gagal ya sudah.
0: Ya itu tadi karena mungkin dia nggak takut gagal ya.
1: Oh iya. Boleh dibicarakan lagi.
2: Baik Kak, selalu saya motivasi diri saya sendiri. Tentu kenapa jika orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi saya selalu ingat kata Presiden Prabowo sampai sekarang, jatuh, gagal, jatuh, bangkit lagi itu hal yang biasa. Namun yang sering Pak Prabowo tekankan itu untuk selalu mencoba, tidak takut akan kegagalan, gitu Kak.
0: Oke, nah ini kan siapa Rafli sendiri kan mahasiswa juga, duta pariwisata juga, iya gitu ya. Dan sebagai mahasiswa nih Rafli, apa sih kontribusi kecil yang bisa dilakukan untuk daerah?
2: Untuk kontribusi tidak selalu yang besar Kak, namun dari hal-hal kecil saja kita bisa berkontribusi banyak untuk daerah. Salah satunya dengan selalu melestarikan pariwisata yang ada dan selalu menjaga objek wisata tersebut. Namun di mana anak-anak muda sekarang masih kurang peduli terhadap objek wisata tersebut. Gitu Kak.
0: Oke, luar biasa ya. Terus apakah pandangan kamu terkait dengan anak muda sekarang ini, udah makin pedulikah dengan perkembangan daerahnya atau gimana nih Rafli?
2: Untuk sekarang mungkin anak-anak muda kurang berpartisipasi Kak terhadap kepedulian pariwisata yang ada. Jadi saya harap teman-teman yang masih belia, masih muda, tentu harus ikut andil dalam melestarikan atau menggali potensi pariwisata remaja Sulteng yang ada Kak.
0: Okay. Baik, dilanjutkan Bu Najwa.
1: Nah, ini pertanyaan lain sih, tapi masih bersangkutan kali ya. Kalau ada wisatawan dari luar daerah nih datang ke Sulteng, tempat pertama yang mungkin wajib banget untuk mereka kunjungi, kira-kira di mana?
2: Ada objek wisata yang selalu ramai dikunjungi Kak, tidak jauh-jauh dari sini, yaitu Taman Wali Kota.
1: Taman Wali Kota
0: yang di situ ya, Futurama ya?
2: Iya Kak, itu salah satu objek wisata buatan yang dikelola oleh pemerintah Palu.
1: Tidak jauh-jauh ya, karena di situ sudah ada kulinernya.
0: Betul, sekalian juga bisa olahraga. Luar biasa, kamu merekomendasikan tempat yang menurut saya itu di tengah kota, bisa dijangkau sama
1: semua. Iya, dia gak jauh-jauh ya rekomendasinya. Betul. Ya. Kan, karena biasanya ke Donggala lagi.
0: Iya, karena kan di sana
1: memang banyak-banyak
0: ya, gitu. Nah, akhirnya keluarlah Rafli sebagai duta pariwisata, dia merekomendasikan untuk tempat-tempat yang bisa dijangkau sama banyak orang, Kamel, Batu Lemo gitu ya. Nah, ini Rafli, nextnya kamu pengen ngapain nih sebagai duta pariwisata nih?
2: Nextnya insya Allah saya akan memfokuskan diri terhadap persiapan saya di ajang Duta Pariwisata Remaja Nasional yang akan dilaksanakan mungkin akhir tahun ini, Kak. Dan tentu juga saya akan selalu membranding dan selalu menggali potensi pariwisata yang ada di Sulteng. Kalau boleh saya tetap ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata.
0: Siap-siap. Nanti siapa tahu nanti Rafli Rafli nanti butuh apa tempat untuk bisa Rafli bagi-bagi cerita gitu ya, nanti datang sini lagi.
1: Nanti biar kita sebelum melepas jabatan datang lagi ke sini
0: udah ngelakuin apa
1: karena
0: aja.
1: Karena masih banyak banget ya ceritanya. Betul. Ya ini baru Februari kemarin.
0: Baru 3 bulan ya.
1: Sudah 3 tempat tadi ya, Danau Tambing, Enu dan juga Kamnel.
0: Kamnel.
1: Yes.
0: Rencananya bakal ada berapa tempat lagi yang mau dikunjungi Rafli?
2: Saya usahakan semua tempat wisata yang ada di Sulteng.
0: Sesuai setengah ya.
1: Sampai Luwuk.
0: Sampai Luwuk.
2: Dari ada ujung ke ujung, Kak.
1: Iya, pasti begitu tadi aku bilang. Keren.
0: Oke, deh teman pro terakhir pesan.
1: Mungkin teman pesan-pesan.
0: Betul,
1: teman
0: silakan.
1: Pro 2.
2: Untuk teman-teman pro 2 tetap semangat. Tetap jangan takut untuk mencoba, karena kesalahan terbesar teman-teman adalah tidak mencoba. Jadi teman-teman juga perlu selalu membranding diri, selalu cari personal brandingnya teman-teman sendiri gitu.
0: Baik, okay. Siap, terima kasih Rafli udah berbagi motivasinya, sudah berbagi cerita dan pengalamannya juga buat kita di malam hari ini.
1: Malam ini, hari ini narasumbernya kita keren-keren
0: ya. Setelah hari full ini keren-keren ya. Dari siang, sore, sampai malam ditutup sama Rafli. Nanti juga kita bakal lanjut lagi di Music Live Chat. Kemudian narasumbernya juga makin seru-seru ya teman-teman. Oke deh, akhir kata ya, Maulana pamit,
1: Melia pamit, dan juga
2: Rafli pamit.
0: Dan juga operator kita malam hari ini ada Kak Iwan juga pamit dari ruang dengar kamu, teman-teman.
1: Oke, dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline.
0: Bye.

0: Podcast Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, ini barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga,
0: kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya gitu, biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita. Dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi, pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah

0: Amin. Ya, ya.
1: Ada yang bakar ban di situ?
2: Enggak.
0: Iya.
2: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
1: Waduh. Foto mantan.
0: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
2: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Ceh, tanya Ceh.
1: Gua
0: takut salah nanya.
2: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
2: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
2: baru.
0: Single baru.
2: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oke.
3: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
2: sebulan
3: bikin berapa lagu
2: ya
3: tuh.
2: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
3: Oke.
2: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
2: ya? Ada tiernya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
2: Benar-benar, ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
3: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
2: Nah sebenarnya yang aku anaktirikan tuh gak pernah aku rilis.
0: Jadi
2: yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
3: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
2: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024. Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung Jawab.
2: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
3: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
2: Betul.
3: Single ke-7 nih.
2: Gak terasa.
3: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
2: 7 ini gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
2: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
3: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
3: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya?
2: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
2: Iya.
3: Wow. Terbukti ya secara produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
2: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
2: 2-3. Lupa.
0: 2-3.
2: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin.
2: Mungkin mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
3: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
3: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
2: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
2: Apa iya, tapi judulnya
3: setidaknya aku telah mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
2: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
2: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya. Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya. Tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu. Kayak
3: itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
2: Betul.
3: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu kan.
2: Iya kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
2: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
0: Iya, benar.
2: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
2: Percaya.
0: Oke.
2: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin-poin yang harus diambil adalah

0: sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, nice, gitu nice, kan.
2: Nice. Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada.
0: Di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya ya. Jadi kita tutup aja MLC.
0: Jangan. Jadi sekarang gue aja ini ya.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro dua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh dong, silakan.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, teman bro dua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica.
2: Panggilan Ica. Itu Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil, berarti. Oh. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oke. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kirain lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ya, keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu.
0: Nice.
2: Ya aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuma makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan
0: seru
2: kalau
0: banget.
2: Sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lucu lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Oke.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Oke. Okay.
2: Oh, tapi bener-bener tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Benar-benar berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua sini? Gua menyusupkan kayak satu baris yang lirik berbahasa Inggris.
0: Oh, gitu kan. Okay.
2: Terus juga dari gua tuh sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu.
0: Oke.
2: Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Yes. Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul. Iya.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Betul. Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat yang tangible gitu kan.
0: Tangible, oke.
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang.
0: Gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya enggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya Kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Sudah
0: Bisa Tertawa
2: itu.
0: Wow, kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin,
0: statistik lagunya nanti dilihat juga
2: statistik
0: tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar, nggak maksudnya nggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka nggak lagu
0: ini? Iya itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang
1: satunya?
2: Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh, kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang ngobrol dua barengan sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: sama Aliza Dira. Ya, mm-hmm. ya baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul. Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best time. Best listening adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Tapi,
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, enggak relate.
1: Cari ya. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan
2: lain-lain. Harus redup sih kata gue.
1: Harus redup. Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya. Ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tahu tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya? Atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya? Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro 2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Kok jadi malu?
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar-benar ya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro 2 mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbarunya dari Aliza Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube.
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Yes. Ditunggu single ke-8, 9, 10.
0: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya, yes, ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Ratih.
1: No, di YouTube nih.
0: Oh, Ratih. Hai.
1: Kata keren Ica.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
0: Hai.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Bener. Iya.
0: Siapa yang ngomong?
2: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya, iya, iya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
2: Udah.
1: Oke.
2: Dan lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
2: Oke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Indonesia.
2: Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Barengan masih sama Iyek Maulana, teman Pro 2. Kali ini kita mau bahas kebiasaan yang paling sering kita lakukan, tapi paling sering diragukan nih, teman Pro 2, yaitu minum air putih tepat setelah makan. Hayo. Siapa di antara kalian nih, teman Pro 2, yang pernah dengar kalau minum setelah makan itu berbahaya? Katanya bisa mengganggu pencernaan, dan katanya bisa menghambat penyerapan gizi. Bahkan nih katanya bikin perut buncit. Mitos ini sudah beredar bertahun-tahun nih, teman Pro 2. Tapi kali ini kita bakal tegaskan sekarang, teman Pro 2, berdasarkan ahli kesehatan seperti dari Mayo Clinic. Minum air putih setelah makan itu bukanlah kebiasaan yang berbahaya, teman Pro 2. Justru sebaliknya. Air itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ia membantu memecah makanan lebih lanjut, sehingga tubuh kita lebih mudah menyerap semua nutrisi baik dari makanan yang kita santap, teman Pro 2. Air juga bertugas melancarkan pergerakan makanan dari mulut ke lambung, sehingga resiko tersedak, maksudnya teman Pro 2, kembung bahkan sembelit bisa berkurang. Apalagi kalau kamu baru makan makanan kering, pedas atau sulit ditelan. Minum setelahnya justru membuat tenggorokan dan lidah terasa lebih nyaman. Kenapa? Karena enzim pencernaan seperti amilase dan protease, teman Pro 2, butuh cairan yang cukup untuk bekerja optimal. Jadi teman Pro 2, air adalah pelumas proses pencernaan. Nah, kalau minum setelah makan itu aman, kenapa ada yang bilang bermasalah? Nah, ini jadi misteri juga nih, teman Pro 2. By the way, nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya setelah lagu-lagu enak berikut ini.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semua.

0: Yang berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan, untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
3: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
4: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau tadi kita udah bahas atau sudah sepakat nih teman pro 2 bahwa secara umum minum setelah makan itu aman dan membantu. Lalu kapan kita harus memberi jeda? Nah, ini dia kuncinya sebenarnya teman pro 2. Ketika ada keluhan tertentu secara medis tidak ada larangan, tapi bagi teman pro 2 yang memiliki kondisi seperti GERD, asam lambung naik, minum terlalu cepat setelah makan dapat membuat lambung terasa terlalu penuh sehingga memicu asam lambung naik ke kerongkongan teman pro 2. Nah, jika kamu sering merasa cepat kenyang, kembung atau dada panas setelah makan, barulah kamu boleh mencoba tips ini teman pro 2, yaitu beri jeda sekitar 15 hingga 30 menit sebelum minum banyak cairan. Ini memberikan kamu waktu bagi lambung untuk mulai memproses makanan dengan nyaman teman pro 2. Selain itu, bagi yang memiliki gangguan jantung, ginjal atau hati di mana asupan cairan harus dikontrol ketat, konsultasi dengan dokter adalah yang paling penting teman pro 2. Jadi kesimpulannya teman pro 2, minum setelah makan itu boleh, bahkan menguntungkan karena membantu memecah makanan dan membuat kamu tetap terhidrasi. Selama tubuh kamu terasa nyaman, lanjutkan aja kebiasaan itu. Hanya jika kamu ada keluhan pencernaan yang spesifik teman pro 2, barulah kamu perlu mengatur waktu minum teman pro 2. Selalu dengarkan tubuh kamu teman pro 2, tetaplah terhidrasi. Dan jangan mudah termakan mitos tanpa bukti ilmiah.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
6: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, Yek Maulana kembali menyapa ruang dengar kamu nih teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap semangat ya menjelang waktu istirahat ini. By the way nih teman Pro 2, kadang tuh di momen-momen mau tidur seperti ini tuh kita baru sadar banyak hal unik tentang tubuh kita. Nah, ngomong-ngomong soal unik nih teman Pro 2, kamu pernah gak sih bertanya, kenapa ya kalau aku hampir gak pernah bersihin waktu tidur, atau kamu saat tidur teman Pro 2 gak pernah yang namanya bersihin? Nah, ternyata nih teman Pro 2, tubuh kita punya sistem yang menarik banget. Saat kita masuk ke fase tidur dan paling dalam nih teman Pro 2, otak mematikan sementara refleks bersihin. Jadi, meskipun hidung gatal, tubuh otomatis bilang, udah, tidur aja dulu. Bersihnya nanti aja, nanti besok aja gitu. Karena nih teman Pro 2, tubuh kita itu pintar banget mengatur prioritas. Jadi kalau memang waktunya tidur, ya kamu harus tidur. Mau bersihin pun segatal apapun hidung kamu, ya nggak usah bersihin dulu, tidur aja dulu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Bisa lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
5: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah,
4: biasa gitu
5: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
4: Branding
5: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di tenant dan bisnis kami, orang bilang ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
4: Yang siaran siapa?
5: Oh, atau mereka berdua kan, kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyak Maulana nih, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi nih, teman Pro 2, soal kita gak pernah bersin kalau kita tidur nih, teman Pro 2. Nah, kalau dipikir-pikir, bahkan hal kecil seperti bersin pun itu diatur, teman Pro 2, supaya istirahat kita gak terganggu. Masa iya sih kamu terganggu hanya karena kamu pernah mimpiin mantan begitu di malam hari? Dilewatin aja, teman Pro 2. Tidur aja lagi, gak usah dipikirin mantan-mantan kayak gitu. Ibaratnya nih, teman Pro 2, otak kita jadi satpam malam, ngejaga, memastikan semuanya tenang begitu. Nah, jadi nanti kalau kamu tidur nih, teman Pro 2, dan dalam keadaan tidur nyenyak dan gak kebangun karena bersin, ingat aja, teman Pro 2, tubuh kamu lagi bekerja sama supaya kamu bisa benar-benar pulih. Jadi pikiran kamu yang baru mau tidur tadi masih mikirin mantan, mikirin kejadian-kejadian aneh, nah itu nanti diatur lagi nih sama otak biar kamu gak kepikiran begitu. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, setelah ini bakal ada lagu-lagu enak yang bakal nemenin kamu, dan juga masih akan ada informasi menarik lainnya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Deal. Deal.
2: Iya, kenapa sih?
1: Jalan yuk.
2: Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk, kita gaskan.
2: Ayo. Deal.
1: Iya.
2: Ini, jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh, Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
2: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
3: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
2: Take away aja ya mas, ada promo kan?
3: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
3: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
2: Saya balik ambil tumbler aja ya mas, ngitung-ngitung ngirit.
4: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
5: Obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
6: Oke, 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa. Dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu. Dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini,
7: yang
6: hari terakhir
7: ya, yang Wisely Forum itu.
6: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
2: Keren,
6: sebagai
2: keren,
6: alumni
2: keren.
6: Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
2: Keren.
6: Dari sebesarnya seperti itu.
2: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man versus Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

okay. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya Yek Maulana, teman Pro 2, balik lagi menemani kamu di Pro 2 Palu. Dan juga malam hari ini kita bakal bahas soal topik yang sangat menarik nih, teman Pro 2, yang lagi happening di kalangan anak muda. Tapi ini kita bakal bahas permasalahan yang agak serius dan juga deep, teman Pro 2. Nah, seperti yang kita tahu nih, teman Pro 2, di era serba cepat ini, mungkin kita sering mendengar kata-kata seperti stres berat, kelelahan mental, atau bahkan depresi, teman Pro 2. Tapi tahukah kamu kalau ada dua kondisi yang sering tertukar padahal punya akar dan penanganan yang berbeda? Yes, kita bicara tentang depresi dan juga burnout. Seringkali saat kita merasa sangat lelah dan hilang motivasi karena pekerjaan, kita langsung bilang, ah, aku depresi nih. Padahal teman berdua, mungkin aja yang kamu alami adalah burnout. Kedua kondisi ini memang sama-sama menyebabkan kelelahan emosional. Tapi ada perbedaan fundamental yang harus kita ketahui. Dan memahami perbedaannya adalah langkah pertama untuk mendapatkan bantuan yang tepat oleh profesional. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas apa sih sebenarnya perbedaan antara depresi dan juga burnout. Tetap stay tune di 105 FM. Karena setelah jeda berikut, kita akan langsung masuk ke definisinya. Dan jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada lagu enak buat nemenin kamu.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya?
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya?
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian. Semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sebenarnya seperti apa-apa yang... motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu, seperti apa?
6: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang akademik, bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, di segmen berikut ini, teman Pro 2, kita akan kenali dulu nih definisi dan fokus utama dari kondisi permasalahan ini, teman Pro 2. Yang pertama, burnout. Jadi, burnout itu adalah sindrom yang dihasilkan dari stres kronis di tempat kerja yang belum berhasil dikelola. Penting untuk digarisbawahi ini, teman Pro 2, fokus utama burnout adalah pekerjaan atau lingkungan kerja. Nah, pemicunya biasanya tuh, teman Pro 2, khusus berkaitan dengan tuntutan pekerjaan yang berlebihan, kurangnya reward, rasa kehilangan kontrol, atau bahkan ketidakadilan di tempat kerja kamu. Nah, karakter utamanya nih, teman Pro 2, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikannya dengan 3 dimensi. Yang pertama, perasaan kehabisan energi atau kelelahan. Yang kedua, teman Pro 2, peningkatan jarak mental dari pekerjaan atau perasaan sinisme terkait pekerjaan. Dan yang terakhir nih, teman Pro 2, penurunan efikasi profesional atau merasa kamu tidak mampu atau tidak produktif, begitu teman Pro 2. Sementara itu untuk depresi, jadi kalau depresi ini sepertinya semua orang udah pada paham-paham begitu teman Pro 2 dengan definisi sesungguhnya. Jadi depresi itu adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi mood secara mendalam, pikiran dan perilaku, dan juga tidak selalu terikat pada pekerjaan. Jadi pemicu utamanya itu bisa jadi bisa multifaktorial, melibatkan faktor biologis, kimia otak, genetik, psikologis, dan kadang juga sosial, teman Pro 2, meliputi dengan trauma, kehilangan, penyakit, dan lain-lain. Lalu karakter utamanya nih teman Pro 2, gejalanya meluas ke seluruh aspek kehidupan, bukan hanya pekerjaan. Kriteria diagnostiknya tuh teman Pro 2 utamanya mencakup mood depresi hampir sepanjang hari, seperti sedih, hampa. Lalu kedua, kehilangan minat atau kesenangan pada hampir semua aktivitas yang disebut dengan anhedonia. Nah, jadi ingat ya teman Pro 2, burnout itu spesialis pekerjaan, sedangkan depresi itu generalis yang mempengaruhi seluruh hidup kita. By the way, jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi dengan pembahasan yang sama, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
6: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
7: Area belakang kepala.
6: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa diskualifikasi.
5: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
6: Iya.
5: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Ya.
7: Okay.
5: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan, jadi mungkin bisa dijelasin prosesnya kayak gimana.
7: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
5: Ya.
7: Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita masuk ke segmen yang paling penting nih teman Produa. Kita akan membandingkan gejala yang paling mencolok agar kamu bisa membedakannya dengan lebih mudah. Gejala dari kedua yang kita sebutkan ini teman Produa, yaitu mood dan juga emosi. Nah kalau burnout teman Produa, itu sinis, frustasi, mudah marah terhadap pekerjaan atau lingkungan kerja. Sementara di sisi lain untuk depresi, itu sedih, hampa, putus asa, rasa bersalah, tidak berharga secara menyeluruh teman Produa. Lalu gejala berikutnya nih dari burnout dan juga depresi, itu hilang minat atau anhedonia. Burnout sendiri itu bisa jadi hilang minat atau motivasi hanya pada pekerjaan, masih bisa menikmati hobi dan juga waktu luang sih teman Produa. Kalau depresi itu hilang minat pada hampir semua hal, mulai dari hobi, makanan, seks, sampai bersosialisasi teman Produa. Dan juga berikutnya nih teman Produa, untuk gejala lainnya adalah energi dan juga kelelahan. Untuk burnout sendiri nih teman Produa, itu kelelahan muncul terutama terkait pekerjaan setelah liburan atau cuti, energi bisa pulih. Sementara untuk depresi ini teman Produa, kelelahan fisik dan mental terus menerus tidak membaik dengan istirahat atau liburan. Kalau yang nextnya nih teman Produa, gejalanya adalah harga diri. Untuk burnout sendiri itu merasa gagal atau tidak kompeten dalam peran kerjanya, seperti efikasi profesional. Dan untuk depresi sendiri, rasa tidak berharga atau bersalah yang pervasif atau menyeluruh pada diri sendiri teman Produa. Dan yang terakhir nih teman Produa, untuk gejala dari kedua yang udah kita sebutin nih teman Produa, yaitu pikiran. Untuk burnout sendiri tuh pikirannya fokus pada masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Seperti misal dia ngatain gini teman Produa, pekerjaanku buruk, aku benci bosku. Nah seperti itu. Kalau untuk depresi sendiri nih teman Produa, pikirannya gelap, negatif tentang diri sendiri, masa depan, bahkan muncul pikiran menyakiti diri, atau bahkan yang lebih parahnya bisa sampai bunuh diri sih teman Produa. Intinya pada burnout kamu mungkin masih bisa tertawa lepas saat nongkrong bareng sama teman, tapi merasa tertekan dan tidak bersemangat begitu melihat email kantor. Untuk depresi sendiri teman Produa, kesedihan dan kehampaan itu hadir hampir sepanjang waktu, menggerogoti kemampuanmu untuk menikmati apapun dan juga dimanapun teman Produa. Namun nih teman Produa, hati-hati, burnout yang tidak ditangani bisa berkembang menjadi depresi. Jika gejala burnout kamu udah meluas dan kamu udah mulai kehilangan minat pada hobi atau merasa sedih tanpa alasan yang jelas, ini sinyal bahwa kamu perlu perhatian medis segera.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
4: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
3: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
4: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
3: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
5: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Welcome back teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Setelah tahu nih teman Pro 2 perbedaannya, sekarang kita bahas bagaimana cara menangani dan juga mencegah keduanya teman Pro 2. Untuk burnout sendiri tuh teman Pro 2 solusinya adalah mengubah lingkungan kerja atau cara kita berinteraksi dengan pekerjaan. Tindakan yang perlu kamu lakukan nih teman Pro 2 bisa dengan mengambil cuti, menetapkan batasan kerja yang jelas atau work life balance. Ini udah pada tahu kan teman Pro 2. Lalu delegasi tugas atau bahkan pindah pekerjaan. Fokus pada restrukturisasi pekerjaan kamu teman Pro 2. Sementara untuk depresi sendiri nih, kamu boleh banget membutuhkan intervensi klinis karena ini adalah gangguan mental. Tindakan yang perlu kamu lakukan nih teman Pro 2, pertama konsultasi dengan profesional kesehatan mental, mulai dari psikolog atau psikiater. Penanganannya bisa berupa terapi bicara seperti kognitif behavioral terapi atau CBT atau pengobatan antidepresan jika kamu memerlukan itu teman Pro 2. Untuk menyeimbangkan kimia otak dan juga fokus pada pemulihan kondisi mental secara biologis dan juga psikologis. Ingat nih teman Pro 2, baik burnout maupun depresi bukanlah tanda kelemahan kamu. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jika kamu mengalami burnout, coba ambil jeda sejenak dari pekerjaan. Bicaralah dengan atasanmu tentang beban kerja kamu teman Pro 2 dan prioritaskan waktu luangmu. Dan kalau kamu mencurigai depresi nih teman Pro 2 yang terjadi di dirimu, segera cari bantuan profesional. Di Palu mungkin udah banyak tuh. Ada banyak psikolog atau klinik yang bisa kamu datangi. Jangan pernah mendiagnosa diri kamu sendiri teman Pro 2. Merawat kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik. Jadilah teman terbaik buat diri kamu teman Pro 2 yang peduli, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitarmu.

0: Terus deadline kemarin gak dikelarin.
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

Tuman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Rabu 13 Mei 2026 melalui pemancar FM 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Mira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post

Bos bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi meluncurkan resmi logo maskot dan jingle Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 10 Sulawesi Tengah tahun 2026 di Gedung Serbaguna Ahmad Hadi, Kabupaten Morowali, Selasa malam kemarin. Ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada November 2026 dan akan mempertandingkan 27 cabang olahraga. Berita selanjutnya, teman Pro 2, film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Hong Kong Asia Financial Forum Goes to Cannes. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Lens Film melalui media sosial resmi mereka. Program ini akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Prancis. Berita terakhir, teman Pro 2, film Avatar Fire and Ash akan segera tayang di Disney Plus. Pada 24 Juni 2026, film ini menghadirkan kembali kisah Jake Sully dan keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora. Sebelumnya, film ini dirilis di bioskop pada 19 Desember 2025 dan berhasil meraih pendapatan global sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut menjadikannya salah satu blockbuster besar tahun 2025. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Spadah ya, bareng Melia di sini. Aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 11 ya, teman Pro 2. Tapi di pukul 10 dan pukul 11 nanti, sampai pukul 11 nanti kamu bisa request lagu di Pro 2 Hitlist. So buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. So teman Pro 2, kita bakal mulai pagi hari ini dengan lagunya Ricky Montgomery, Line Without a Hook. Ini kayaknya salah satu lagu yang tren banget ya di sosial media ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
5: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget, tepuk tangan ini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
6: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya.
5: Oke,
6: makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini aku bakal kasih perakiran cuaca hari ini di Kota Palu. Karena kebetulan hari ini tanggal merah ya teman Pro 2. Biasanya tanggal merah itu kan dipakai untuk mencuci, bersih rumah ya kan. Nah sebelum itu teman Pro 2, kita harus melihat perakiran cuaca hari ini dulu di Kota Palu. Karena apalagi orang-orang yang punya kendaraan mobil ya, ini kalau misalnya mau cuci mobil itu harus lihat-lihat cuaca dulu. Karena takutnya pas selesai mencuci mobil itu tahu-taunya hujan ya teman Pro 2. Karena cuaca di Kota Palu ini sangat-sangat serandom itu. Dan pagi hari ini teman Pro 2, aku lihat di perakiran cuaca menurut BMKG, Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Ulu Jadi, Tatanga, dan juga Mantikulore itu berawan. Di suhu rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 68 hingga 98%. Untuk Taweli sendiri teman Pro 2 dengan Palu Utara itu hujan ringan dengan suhu rata-rata 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapannya 73 hingga 96%. Ini sepertinya hari ini cerah ya, tapi gak tahu ya nanti kalau siang ya teman Pro 2 apakah itu tiba-tiba mendung. Apapun itu teman Pro 2, selamat beraktivitas untuk hari ini di hari Kamis 14 Mei 2026.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
5: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
4: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
6: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
7: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kali ini teman Produa, bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
6: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi, jadi asik banget buat kamu.
5: Iya, setuju, Vicky.
6: Kesini kesana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
5: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih dimana 90% pelanggan di Netflix Indonesia tetap pilih nonton film lokal teman Pro 2? Karena film-film lokal kita itu gak kalah juga ya sama film-film internasional ya teman Pro 2, film-film global. Dan Netflix melaporkan bahwa 90% pelanggan layanan streaming itu di Indonesia tetap memilih menonton film lokal selama setahun terakhir, yang juga ikut mendorong pencapaian penonton konten-konten lokal di tangga konten populer Netflix secara global. Jadi berdasarkan laporan ya teman Pro 2, The Netflix Effect di Indonesia, satu dekade cerita talenta dan dampak kreatif, diketahui bahwa terdapat 35 judul dari film dan serial Indonesia yang telah masuk dalam daftar global top 10 non-English Netflix hingga Januari 2026 teman Pro 2. Jadi film-film lokal yang masuk itu teman Pro 2 seperti film Abadi Nan Jaya, Gadis Kretek, The Shadow Stress, dan serial terbaru adalah Luka Makan Cinta yang dirilis pada 15 April 2026. Abadi Nan Jaya sendiri seperti film zombie ya teman Pro 2, zombie pertama di Netflix Indonesia yang berhasil meraih lebih dari 11 juta penayangan hanya dalam beberapa hari setelah dirilis pada 23 Oktober 2025. Film zombie lokal itu berhasil debut di posisi pertama dalam daftar global top 10 dan masuk ke dalam top 10 di 75 negara. Sementara itu teman Pro 2, film populer Gadis Kretek turut berhasil masuk dalam daftar global top 10 dengan 1,6 juta penayangan dalam seminggu setelah dirilis pada 2 November 2023. Pencapaian senada turut dirasakan ya The Shadow Stress, film trailer aksi tersebut berhasil masuk ke top 10 di 85 negara dalam waktu 1 minggu setelah dirilis pada 17 Oktober 2024.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Nah, ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri melihatnya kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa menggerakkan program ini untuk generasi muda kita.
2: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini sangat luar biasa ya. Karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung itu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat apresiasi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi enggak suka yang ribet-ribet ya.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana?
3: Astaga, mati lampu.
1: Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
4: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kak Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
7: ya,
6: buat
7: kita ya.
8: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tatanga yang ya begitulah.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, senang banget bisa nemenin teman Pro 2 lagi. Ya, teman Pro 2 bareng Melia di sini, dan kali ini kita mau bahas topik yang kelihatannya sepele nih teman Pro 2, tapi relate banget ternyata sama kehidupan kita sehari-hari. Dimana pernah enggak sih kita itu ketemu sama orang yang awalnya itu ramah banget, murah senyum, sopan, tapi makin lama kok vibes-nya makin enggak enak ya. Nah teman Pro 2, ternyata menurut psikologi gak semua orang ramah itu beneran baik loh. Di artikel yang lagi rame dibahas nih teman Pro 2, ada beberapa tanda orang yang kelihatannya manis di awal tapi sebenarnya punya sikap yang gak sehat buat hubungan sosial. Jadi teman Pro 2, aku bakal bahas di segmen selanjutnya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.

0: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
0: Mantap.
2: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Ngegame sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Udah mumpung masih muda. Mikir lo, Dek. Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
6: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
5: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
7: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Cerita.
10: Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang
9: iya.
10: Enggak pedes berarti?
9: Iya, enggak. Kadang orang

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Di gitu. Balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, saya bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oke teman Produa, kita lanjut lagi membahas orang yang terlihat ramah tapi enggak tulus menurut psikologi. Nah, tanda pertamanya teman Produa yang sering banget muncul di mana ramahnya kebangetan di awal ya. Baru kenal sebentar tapi udah akrab, udah muji-muji, bahkan sok peduli sama hal pribadi kita. Sekilas sih kelihatan baik ya. Vibes-nya agak-agak julid ya, tapi emang ini kita membahas menurut psikologi ya. Tapi menurut psikologi teman Produa, ternyata ini bisa jadi cara buat bikin kamu tuh cepat percaya, bukan karena tulus tapi karena pengen dapat kontrol atau keuntungan. Nah, orang yang tulus itu biasanya ramah secara wajar, gak maksa dekat, gak buru-buru juga masuk ke ruang pribadi kamu. Jadi kalau kamu ngerasa kok cepet banget ya, nah gak apa-apa buat pasang rem dikit ya teman Produa, kita harus pasang boundaries. Oke? Dan teman Produa jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
7: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, saya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
8: Iya.
7: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Mm-hmm. Ini salah satu isu sentral sebetulnya. Ini yeah, sudah menjadi perhatian WHO, mm-hmm, karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita paling luar biasa sekali.
6: Oh iya.
7: Dan ternyata untuk masalah emosional itu, mm-hmm, melampaui data nasional.
6: Mm-hmm. Betul.
7: Itu ada 19,8%. Mm, nah, iya, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu mengharapkan psikolog nanti. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
8: Dari bincang psikolog.
7: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, tanda berikutnya nih. Ini sering banget kejadian di mana mereka itu baik cuman pas lagi butuh aja. Kalau lagi perlu bantuan, mereka itu super duper ramah, tapi pas kamu yang lagi butuhin, responnya itu dingin bahkan ngileng. Ini yang disebut empati selektif ya, teman Pro 2. Empati yang sehat itu konsisten. Mau ada untung atau enggak, tetap peduli. Kalau kebaikan seseorang selalu ada maunya, itu bukan kebaikan, itu transaksi emosional. Di sini penting banget buat kamu sadar, kamu nggak wajib selalu ada buat orang yang cuma datang pas lagi butuhnya aja. Giliran kita butuh, boom, hilang, damn.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
2: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah,
1: biasa gitu,
2: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu, nah kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
1: Branding
2: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di tenant dan bisnis kami, orang bilang ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital. Orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Fieki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
1: Yang siaran siapa?
2: Oh, atau mereka berdua kan? Mereka berdua kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung. Kau mau usung apa? Kau mau buat apa? Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Amin. Ya.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini red flag yang cukup serius nih. Orang yang kelihatannya ramah tapi enggak pernah mau ngaku salah. Setiap ada masalah selalu ada aja alasannya. Selalu ada pembelaan. Bahkan teman Pro 2 kadang malah kamu nih yang disalahin balik. Menurut psikologi nih teman Pro 2, orang yang baik secara emosional itu berani refleksi diri. Mereka bisa bilang, "Iya deh, aku salah." Oh, enggak pakai deh ya. Itu kalau deh itu berarti udah kayak terpaksa banget gitu loh. Mungkin kata-katanya mungkin kayak, "Iya, aku salah." Nah, itu bukan gengsi ya. Bukan defensif juga. Kalau kamu sering banget dibuat ngerasa bersalah padahal kamu enggak salah, itu tanda hubungannya enggak sehat-sehat banget ya teman Pro 2. Itu harus dijauhin sih sebenarnya, tapi ya mau gimana ya? Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Karena pembahasan kita semakin menarik ya teman.